0: bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, makanya sembahyang ngisir ke alangan Juli, kena edak naon ke apa-apa. Ngeri, mesti membecah selang muka. Kurang apa cepat si 2 menit kena kambruk ini kancana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
7: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah berlangsung bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan itu dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
10: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
11: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
12: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
13: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
16: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.

untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak

0: terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Berikan Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi setelah di pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat. Tadi kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung ya oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pagiar. Dan untuk Banten Menyapa di pagi hari ini juga nanti kami hadirkan untuk Anda dengan tema mengapa alat tangkap ikan ilegal ini masih marak. Nah, seperti apa sebenarnya atau apa saja alat tangkap ikan ilegal begitu ya? Ini kita akan bahas di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat bersama Bapak Uun Junandar yang merupakan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang mungkin juga tertarik kemudian ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya ya. Ditunggu di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh, Argan. Iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

0: Haris, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Kementerian Sosial membangun Lensa SR untuk memperkuat tata kelola informasi mengenai sekolah rakyat. Sistem ini dikembangkan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat 5.299 pertanyaan dan juga aduan melalui media sosial. Pertanyaan terbanyak berkaitan dengan lokasi, jadwal, dan ketersediaan sekolah rakyat. Staf khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Faturrahman Taufik mengatakan Lensa SR dibangun untuk mengintegrasikan informasi dari pusat hingga daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina. Seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan. Dan kekerasan terhadap warga Palestina, di mana hal itu disampaikan Wamenlu Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu luar biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTM LBOK pada Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Indonesia tegaskan kekerasan Israel di Palestina tidak boleh dinormalisasi karena menurutnya dalam pandangan Indonesia, situasi di Timur Tengah sangat kritis. Dampak perang regional yang terus berlangsung ternyata meluas jauh, melampaui batas-batas wilayah Timur Tengah. Sementara itu, Israel memanfaatkan pecahnya perhatian OKI dengan melanjutkan berbagai kejahatan di tengah situasi ini. Kemampuan OKI untuk terus bekerja semakin diuji. Sekian kelas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah. Dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada untuk Banten Menyapa edisi Senin ya, 31 Agustus 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema Mengapa Alat Tangkap Ikan Ilegal Ini Masih Marak. Dan kita akan bahas bersama Bapak Uun Junandar yang ini juga merupakan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang pendengar. Kami juga sudah terhubung bersama Pak Uun pendengar melalui sambungan Google. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Uun. Pak Uun, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas Pak? Baik, suara Pak Uun belum ada Pak. Mungkin bisa diaktifkan atau di unmute begitu Pak Uun. Oke, masih di mute ini Pak informasinya Pak. Jadi belum bisa terdengar suaranya baik oleh saya dan juga pendengar Pro 1 Banten belum terdengar. Ya baik. Bisa di unmute mungkin Pak? Tidak bisa? Apakah mungkin dari kita teman-teman teknik seperti apa? Mungkin bisa dilihat kalau dari ini mungkin kalau dari Bapak Pak dari kita sudah di unmute Pak. Mungkin dari Pak Uun, apakah bisa Pak? Oke, tidak bisa ya. Baik, mungkin ada sedikit kendala teknis, pendengar kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk Banten Menyapa edisi Senin ya 31 Agustus 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema mengapa alat tangkap ikan ilegal masih marak. Nah, ini kita akan bahas bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, ada Pak Uun Junandar pendengar yang sudah terhubung secara telepon bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Uun.
3: Pagi Mbak.
2: Kabar baik Pak Uun hari ini Pak?
3: Alhamdulillah.

0: Ya, sesuai dengan aturan, ini tidak hanya berpotensi merusak ekosistem saja begitu, tetapi juga dapat merugikan nelayan yang menggunakan cara-cara penangkapan yang legal dan juga ramah lingkungan. Nah, lantas kenapa alat tangkap ikan ilegal ini masih marak digunakan dan apa saja faktor yang mendorong nelayan menggunakan alat tangkap terlarang begitu? Sejauh mana juga pengawasan dan juga penindakan dilakukan pemerintah? Dan yang tidak kalah penting, ini bagaimana solusi agar nelayan tetap mendapatkan hasil tangkapan yang optimal tanpa merusak ekosistem laut. Untuk itu, kita akan bahas bersama Pak Uun, pendengar. Dan mungkin Pak Uun juga bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar Pro 1 Banten, seperti apa nih Pak kondisi penggunaan alat tangkap ikan di wilayah perairan Kabupaten Pandeglang saat ini, Pak Uun?
1: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banten, yang pagi hari ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Izinkan kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang menyampaikan beberapa hal. Di antaranya bahwa kita ketahui Kabupaten Pandeglang ini merupakan kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Banten, di mana potensi perikanannya alhamdulillah sangat besar, di mana banyak masyarakat khususnya nelayan di Kabupaten Pandeglang itu masih menggantungkan kehidupannya dari kegiatan penangkapan ikan. Di mana pemanfaatan sumber daya ikan ini seharusnya kita jaga bersama dan dilakukan penangkapannya secara bertanggung jawab. Hal ini yang harus kita lakukan adalah penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan norma-norma atau aturan, sehingga intinya nanti tidak merusak ekosistem perairan. Itu Pak Amba ya. Jadi kita ketahui bersama, ya sebenarnya mungkin kami dari Dinas Perikanan turut berduka setelah terjadi ledakan yang kemarin di tanggal 26 Agustus di hari Rabu, sehingga menimbulkan korban jiwa. Nah, ini harus dijadikan pedoman dasar bagi masyarakat nelayan di kabupaten bahwa penggunaan alat ilegal atau alat yang ini sangat berbahaya, bukan hanya merusak ekosistem tapi juga dampaknya terhadap keselamatan jiwa nelayan sendiri. Itu Mbak.
0: Oke, baik. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga Pak Kadis, alat tangkap seperti apa mungkin yang dikategorikan ilegal begitu Pak, ataupun dilarang digunakan oleh nelayan di wilayah Kabupaten Pandeglang sendiri, Pak Kadis?
1: Baik Pak, jadi alat-alat penangkapan ikan semua itu sudah tertuang di dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2023, di mana di sana sudah disampaikan ada beberapa alat tangkap yang sifatnya tidak boleh digunakan atau dipakai oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Di antaranya adalah jaring. Jaring itu ada yang terdiri dari jaring tarik yang sifatnya kalau orang Pandeglang itu disebutnya arad. Nah, ini sangat berbahaya untuk ekosistem atau biota laut di wilayah perairan. Kemudian ada juga alat tangkap yang berbentuk apa istilahnya itu berupa, kalau istilah di aturan ini, muro ami atau alat tangkap berbentuk kantong terbuat dari jaring dengan jenis tangkapan ikan itu jenis ikan karang, di mana ini akan merusak karang-karang yang ada di perairan. Dan yang selanjutnya yang lebih berbahaya ini adalah salah satu itu adalah bahan peledak atau bahan kimia atau juga bahan racun. Ini sangat berbahaya untuk bukan hanya kelangsungan ekosistem tapi juga berbahaya

0: untuk keselamatan jiwa. Nah, ini kenapa masih ada ya, nelayan yang menggunakan ini, karena mungkin yang kita lihat, kita harus, kalau kita sih mindset-nya atau pola pikirnya yang sekarang zamannya instan, Mbak.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi ingin cepat dapat, ingin cepat banyak menghasilkan aja, pola pikirnya seperti mie instan, semuanya pengen cepat. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita untuk bagaimana meminimalisir akan maksimal kita menghapus para nelayan ini menggunakan alat-alat ilegal ini, terutama bahan peledak. Kita ketahui bersama, kemarin terjadi insiden ledakan yang diindikasikan oleh hasil identifikasi itu arahnya ke bom ikan. Dimana di Pandeglang 5 tahun terakhir ini sudah terjadi 2 kali dengan tahun ini. Ya, yang terakhir yang terima data kita itu di tahun 2022 di Kecamatan Cibanggu juga telah terjadi hal serupa ini. Itu, Pak. Jadi yang kita lihat bahwa kenapa masih ada nelayan ini, karena tadi keinginan mendapatkan ikan hasil tangkapannya itu secara instan, sehingga menghalalkan segala cara. Padahal ini sudah sering kita sampaikan, disosialisasikan, bahwa penggunaan alat yang ilegal ini sangat dilarang. Karena bukan hanya nanti dampaknya secara administratif terhadap nelayan itu sendiri, bahkan ada unsur pidananya nanti, Pak.
1: Oke, ada unsur pidana begitu ya, Pak. Ini mungkin apa saja sanksi yang bisa didapatkan oleh pelaku yang menggunakan alat tangkap ilegal, Pak Kadis?
0: Yang jelas yang pertama, kalau untuk sanksi, yang pertama administratif. Kita akan cabut, kita rekomendasikan, karena kan kita akan rekomendasikan bahwa perahu atau kapal yang bersangkutan itu akan dicabut izinnya, atau pas kapalnya akan dicabut. Kemudian izin berlayarnya juga kita rekomendasikan untuk tidak diberikan, atau juga kalau ini dicabut. Dan untuk selanjutnya, apalagi ini menggunakan bahan peledak yang bisa membahayakan, ini unsurnya ini udah unsur pidana. Artinya ini udah ranahnya nanti di aparat penegak hukum. Jadi kami himbau dan ingatkan kepada nelayan ini, jangan lagi coba-coba ya. Jangankan pakai, coba-coba aja jangan gitu. Untuk menggunakan alat-alat ilegal, apalagi alat-alat tangkap ikan yang ilegal ini bisa membahayakan keselamatan jiwa.
1: Oke, baik. Dari beberapa alat tangkap ilegal yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi, ini yang paling sering ditemui di lapangan ini alat tangkap seperti apa, Pak Kadis?
0: Kalau yang sering ditemui kita di lapangan, ini berupa jaring, Mbak. Jadi jaring, kalau yang lebih kenal, kalau di nasional itu lebih dikenal dengan pukat harimau. Kalau di kita namanya haram.
1: Okay.
0: Nah, ini yang sering ditemukan di lapangan. Nah, ini tidak, kita juga karena kewenangannya ini ada di ranah provinsi, kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak provinsi, bahwa bagaimana nanti pengawasan di lautnya ini lebih diketatkan lagi dari pihak polisi maupun aparat penegak hukum dari Polairut.
1: Oke, baik. Berarti memang terkait dengan pengawasan sendiri ini sudah bekerja sama dengan instansi lain begitu, Pak Kadis ya?
0: Betul. Kalau pengawasan kan ini kita sering koordinasi dengan BKP provinsi maupun dengan Polairut, di mana kadang kita melakukan pengawasan ini dalam setahun itu minimal 3 kali, termasuk di dalamnya mungkin setiap pertemuan dengan para nelayan kita selalu menyampaikan, kita sosialisasikan terhadap para nelayan khususnya di Kabupaten Pandeglang untuk tidak menggunakan alat ilegal ini.
1: Oke, baik. Tapi Pak Kadis, apakah dari Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang sendiri ini memiliki data akurat begitu Pak terkait dengan jumlah nelayan ataupun pelaku yang masih menggunakan alat tangkap ilegal, Pak Kadis?
0: Dari jumlah kapal maupun dari nelayan yang ada di kita, kalau kita telusuri ini hampir di angka 10-20% masih menggunakan alat ilegal.
1: Oke.
0: Nah, gitu. Nah, ini kita ketahui bersama bahwa ini harus diantisipasi, gitu. Diantisipasi karena bagaimanapun laut ini bukan untuk kita pada hari ini atau sekarang. Perairan ini atau laut ini adalah nanti yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Artinya kita harus jaga laut kita, dan ini jangan sampai laut yang begitu luas ini nanti kedepannya malah rusak dan anak cucu kita tidak bisa menikmati keindahan laut.
1: Oke, baik. Kalau kendala yang paling sering dihadapi Pak sejauh ini seperti apa Pak Kadis?
0: Kalau kendala yang selama ini yang kita hadapi, karena unsur dari karakter ya Mbak, karakter dari masyarakat nelayan yang selama ini termasuk juga kan keinginan yang pola pikir atau mindsetnya yang masih instan, ini adalah salah satu kendala kita bagaimana kita memberikan pemahaman yang baik terhadap penangkapan ikan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas mungkin salah satu adalah sarana dan prasarana. Gitu. Karena prasarana-sarana ini kan harus didukung juga bagaimana kita melakukan pengawasan di laut. Nah, ini kita juga sering menyampaikan kepada DKP untuk yang minimal menambah armada khususnya untuk pengawasan di laut. Gitu, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti memang tantangannya saat ini adalah pola pikir ataupun mindset dari masyarakatnya sendiri begitu Pak Kadis ya?
0: Betul.
1: Oke, baik. Pak Kadis mungkin terakhir Pak, pesan ataupun ajakan kepada para nelayan begitu Pak agar dapat memberikan hasil tangkapan melalui alat tangkap ilegal ataupun yang legal gitu ya, bukan yang ilegal ini karena sangat berdampak pada ekosistem lautnya begitu ya Pak ya. Ini seperti apa mungkin Pak?
0: Baik, terima kasih Mbak Emma. Ya, mungkin sedikit yang perlu kami sampaikan. Yang pertama bahwa jangan hanya berpikir bagaimana menangkap ikan hari ini. Tetapi pikirkan bagaimana kita tetap bersedia untuk, ya, pikirkan bagaimana kita tetap tersedianya ikan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Mari bersama-sama menjaga laut, khususnya Laut Pandeglang, menggunakan alat tangkap yang sesuai ketentuan dan ramah lingkungan, sehingga nelayan tetap sejahtera dan sumber daya ikan tetap lestari. Terakhir, saya pesan penutup kami bahwa ada tagline yang perlu mungkin kita sampaikan kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat nelayan, tapi masyarakat khususnya masyarakat Pandeglang, bahwa nelayan hebat, laut sehat, ekonomi kuat. Gunakan alat tangkap sesuai ketentuan, hindari alat tangkap yang dilarang, dan mari jaga sumber daya ikan Kabupaten Pandeglang untuk generasi yang akan datang. Itu Mbak yang bisa kami sampaikan.
1: Oke, baik, luar biasa sekali Pak Kadis. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda mungkin Pak Kadis.
0: Siap. Makasih Mbak.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Senin ya, 31 Agustus 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema alat tangkap ikan ilegal yang masih marak ini seperti apa. Kita sudah bahas bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Bapak Uun Junandar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami dalam Banten Pagi ini.
2: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar di media sosial Twitter ataupun X sebuah video dengan narasi persiapan H-1, semoga aman saja tuntutan rakyat. Demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi. Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Nah, faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara, perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan. Sekian Cek Fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bergear, seperti apa untuk pelaksanaan MPLS hari pertama di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang, pendengar? Kami sudah terhubung bersama rekan reporter kami, ada Ridwan Maulana di ujung telepon, pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, rekan Ridwan.
2: Selamat pagi, pendengar.
1: Baik, rekan Ridwan, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, hari ini tanggal 31 Agustus 2026. Menjadi hari perdana untuk pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang. Pelaksanaan MPLS ini direncanakan mulai berlangsung pada hari ini yang akan diikuti oleh beberapa ratus siswa yang terdiri dari siswa SD hingga SMA. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Tiwi selaku Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi.
2: Ibu, mungkin bisa dijelaskan, Bu, terkait rancangan untuk pelaksanaan MPLS di hari pertama ini, Bu.
3: Baik, terima kasih. Jadi, untuk hari pertama masa pengenalan lingkungan siswa ini, lingkungan sekolah ini, kita akan mengenalkan pada anak-anak, baik itu yang punya SD, SMP, maupun SMA, lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang ini yang telah disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah aku dan sekolahku. Maka nanti anak-anak akan mengenal dirinya sendiri dan juga sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar dan membangun karakter. Kemudian aku dan sekitarku. Ya, untuk itu selain dia mengenal dirinya sendiri, mengenal lingkungannya, kemudian juga mengenal teman-temannya, sehingga dirangkum dalam aku, kamu, dan lingkungan kita bersama. Supaya selain mengenal dirinya, lingkungannya, namun juga bagaimana bersama-sama menjalin kebersamaan dengan teman-temannya untuk sama-sama menjaga lingkungannya. Kemudian nanti di jam 13 atau jam 1 siang, kita akan mendapatkan materi dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan.
2: Gitu. Ibu, mungkin untuk rangkaian MPLS sendiri, ini akan berlangsung hingga hari
3: berapa? Iya, untuk MPLS ini 14 hari atau 2 minggu dari hari ini tanggal 31 Agustus 2026 sampai nanti insya Allah tanggal 11 September 2026 di hari Jumat.
2: Terima kasih, Ibu. Demikian pendengar laporan langsung terkait hari pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang pada 31 Agustus 2026. Saya Ridwan Maulana, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Ridwan. Selamat bertugas kembali.
0: 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Demikian pendengar untuk laporan terkini terkait dengan pelaksanaan MPLS hari pertama di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang yang sudah disampaikan oleh rekan reporter kami. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Banten pagi ini.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini kembali di Halo RRI ya, untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Jadi untuk semua pendengar yang sejak tadi tidak sabar gitu ya menunggu Halo RRI, yes, saat ini hadir kembali untuk Anda. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat begitu. Jadi silakan untuk Anda yang memiliki informasi bisa berupa apapun, baik terkait infrastruktur ataupun fasilitas umum, pelayanan publik, kemudian ada dugaan kriminalisme gitu ya, atau premanisme gitu ya, dan juga mungkin ada informasi misal ada pohon tumbang atau apapun gitu ya dan belum ditangani, ini bisa disampaikan di Halo RRI. Nanti kami akan hadirkan narasumber utama untuk menanggapi informasi yang Anda berikan. Kami teruskan kepada pihak terkait gitu ya, kepada instansi terkait nanti seperti apa tanggapannya gitu ya, akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi silakan sekali lagi pendengar Halo RRI sampai jam 10 siang nanti ya. Jadi untuk Anda silakan, waktunya masih cukup panjang gitu ya kebersamaan kita di Halo RRI. Jadi untuk Anda ditunggu sekali lagi pendengar di 08111450949.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakai itu namanya Sidaser Yure dengan kode 40. Yang dipakai itu variasi 26 cintaku ya.
3: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
1: Ih lucu banget. Ah mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
4: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
5: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
6: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
7: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
8: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan
9: hampir semua bangunan. Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
10: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
9: Oh, itu tsunami.
11: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
12: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
13: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI pendengar, kembali hadir ya untuk Anda. Sebenarnya ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar begitu ya, seperti dari akun media sosial ataupun akun TikTok @murtaaja. Ini juga menyampaikan bahwa terkait dengan petani sawah ini kekurangan air Kecamatan Tanara, wilayah Bendung Lampuyang Laban ya. Kemudian juga ada informasi dari @mariams gitu ya. Ini menyampaikan bahwa liputan malam di Jalan Lingkar yang dekat lampu merah gitu ya. Ini sering ada truk parkir di bahu jalan katanya. Padahal beberapa langkah di depan ada petugas dishop yang nongkrong aja katanya. Dan ini untuk Anda, ada juga dari akun media sosial ataupun akun TikTok @bapaktua. Ini menyampaikan lebih baik dibikin jalan layang ya, yang dari Palima lewat atas, yang dari Pandeglang lewat bawah, bikin jalur satu arah untuk mengurai kemacetan juga. Maaf, ini hanya saran saja. Nah, ini juga memang informasi-informasi sudah kami terima, sudah kami himpun ya, masih terus kami hubungi beberapa pihak terkait begitu untuk bisa memberikan tanggapannya begitu ya pendengar ya. Jadi sekali lagi untuk Anda semua, silahkan disampaikan informasinya, boleh berupa apapun terkait premanisme ataupun pelayanan publik ataupun ada kriminalitas gitu ya, ini boleh disampaikan informasinya. Kami akan memberikan tanggapan dari instansi terkaitnya begitu ya, nanti seperti apa tanggapannya. Kami akan terus menghubungi beberapa pihak terkait. Silakan ya pendengar ya, ditunggu di 08111450949.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
14: kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1888.

0: Menurut lu, mending rokok atau vape?
1: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
4: Pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
5: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
4: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
5: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
4: Oh iya, aku jadi ingat, media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
5: Betul, yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
4: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
5: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
6: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap, begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
7: Pernah dengar kalimat, cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: aku, Alia.
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.
8: Udah siap belum?
9: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, rollerblade, awas! Ya ampun!
10: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise cancelling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Untuk Anda semua pendengar Halo RRI, ini tidak hanya bisa menampung
0: informasi di hari Senin, Rabu, dan Jumat saja. Tapi setiap hari dalam 7 hari 24 jam pokoknya. Nonstop untuk Anda semua pendengar. Jadi misalnya Anda memiliki informasi di jam 1 malam misalnya, ini juga boleh langsung disampaikan informasinya ya. Kami akan terus menampung informasi yang Anda berikan. Tapi untuk tanggapan dari instansi terkaitnya baru akan disampaikan di hari Senin atau Rabu ataupun Jumat gitu ya. Setiap jam 9 pagi sampai jam 10 siang nanti begitu pendengar. Dan kalau memang Anda tidak ingin menyampaikan melalui nomor WhatsApp gitu ya, bisa juga melalui akun media sosial kami. Bisa di @rripro1banten atau juga di @rribanten gitu ya untuk Instagram, atau bisa juga melalui akun media sosial TikTok gitu pendengar, di akun @rri_banten gitu ya. Bisa disampaikan informasi Anda ataupun saran Anda begitu ya untuk beberapa instansi yang ada di wilayah Provinsi Banten, misalnya untuk pemerintah ataupun untuk lembaga-lembaga lainnya gitu ya, ini bisa disampaikan. Silahkan ya di 08111450949.
5: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
8: Dalam dunia keselamatan, ada istilah Golden Time. Golden Time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam Golden Time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden Time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
11: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
12: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
11: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
3: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Kamu habis dari mana?
2: Habis donor darah nih.
1: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
2: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
1: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
2: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
3: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
3: Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan, laporkan perusakan hutan, dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI, Pergiar kembali hadir untuk Anda ya. Ada beberapa informasi dari pendengar yang ini juga sudah ditanggapi oleh beberapa instansi terkait. Salah satunya ada informasi dari Pak Syarif Hidayatullah ya. Ini menyampaikan mengenai sampah di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan juga Kelurahan Permasan, tepatnya di depan pesantren begitu ya pendengar ya. Ini informasinya tidak ada tindakan dari aparat pemerintah dan juga dinas yang berwenang. Nah, ini mohon perhatiannya. Ini informasinya disampaikan di tanggal 12 Agustus 2026 ya. Kemudian tidak berselang lama ini akhirnya ditanggapi dari instansi terkait ya. Ini menyampaikan bahwa ada tindakan dari DLH dan juga masyarakat, dan saat ini sampah sudah bersih dan teratasi ya. Ini juga disampaikan oleh Pak Syarif begitu ya. Jadi untuk Anda pendengar, sudah ada bukti nyata gitu ya terkait dengan informasi-informasi yang Anda berikan kepada kami. Ini terus kami sampaikan, kami tindak lanjuti kepada instansi terkaitnya begitu ya. Ada juga di bulan Juli, ini informasi dari Mas Agung di tanggal 27 Juli 2026. Informasinya di Cicari, minta tolong dibantu follow up, PJU-nya mati di Jalan Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, tepatnya di sekitar Lampu Merah Warjok ya, sampai depan kantor Taspen. Nah, ini kami juga sudah meminta instansi terkait begitu ya untuk memberikan tanggapan. Jadi ada Bapak Indra Kurniawan yang juga merupakan analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Ini menyampaikan bahwa PJU bukan lampu traffic light ataupun lampu merah ya. Jadi kalau aduan terkait dengan PJU ini ada di bidang Sarpras ya. Dan untuk traffic light ataupun lampu merah warung pojok, informasinya ini masih normal ya ketika Pak Indanya melintasi jalan tersebut. Jadi ada tanggapan, ada informasi gitu ya yang disampaikan oleh pihak terkait. Kemudian juga pendengar, ada informasi dari Wati di tanggal 24 Juli 2026. Ini menyampaikan bahwa lampu merah Warjok menuju Ciracas mati di hari Jumat tanggal 24 Juli jam 9.30 pagi gitu ya. Kami juga langsung menindaklanjuti atau langsung menyampaikan kepada pihak terkait, masih Pak Indra Kurniawan yang juga merupakan analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Ini menyampaikan bahwa aset tersebut adalah milik Dishub Provinsi Banten. Dari Dishub Kota Serang sendiri juga sudah menyampaikan kepada Dishub Provinsi Banten. Dan sampai saat ini katanya di hari Jumat ya 24 Juli pukul 9.53 waktu Indonesia Barat, ini masih menunggu hasil koordinasi dari tim teknis Dishub Provinsi Banten untuk dilihat kendalanya seperti apa. Nah, ini artinya adalah ada tindak lanjut dari instansi-instansi yang berwenang begitu ya pendengar ya, bahwa laporan Anda ini tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga kami carikan solusinya gitu ya. Kami sampaikan kepada pihak terkait untuk disampaikan seperti apa tanggapannya gitu ya. Jadi silakan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, bisa berupa apapun ya, sekali lagi informasinya bisa melalui akun media sosial di @rribanten, atau bisa juga melalui akun TikToknya di @rri_banten begitu ya pendengar ya, atau bisa juga di akun Instagram kami di @rripro1banten. Sekali lagi silakan di 08111450949.
0: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi
2: hati-hati ya. Banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
3: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
4: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
5: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
6: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
7: Baru 3 tahun, Mbak.
6: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
7: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
6: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
7: Serius, Mbak?
6: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
8: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tangerang Selatan meluncurkan gerakan pejuang subuh atau GPS Digital Academy Innovation Center di Masjid Al-Kausar Villa Dago Pamulang pada Sabtu 29 Agustus 2026 dengan mengusung tema kolaborasi untuk generasi masjid. Program tersebut menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan keterampilan digital bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Kepala Diskominfo Info Tangerang Selatan Tubagus Asep Nurdin mengatakan, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui GPS Digital Academy Innovation Center, diharapkan lahir generasi muda yang melek teknologi di Kota Tangerang Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Sosial membangun lensa SR untuk memperkuat tata kelola informasi mengenai sekolah rakyat. Sistem ini dikembangkan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat 5.299 pertanyaan dan juga aduan melalui media sosial. Pertanyaan terbanyak berkaitan dengan lokasi, jadwal, dan ketersediaan sekolah rakyat. Staf khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Faturrahman Taufik, mengatakan lensa SR dibangun untuk mengintegrasikan informasi dari pusat hingga daerah. Sekian kilas berita siang ini pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 Banten untuk Banten siang di hari Senin ya, 31 Agustus 2026 kami hadirkan untuk Anda terkait dengan memahami pengaruh utamaan gender dan juga peran kebijakan perpajakan dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Nah, ini seperti apa? Kita akan bahas bersama Bapak Ishak yang juga merupakan fungsional penyuluh pajak ahli pertama kantor DJP Banten. Sudah hadir langsung bersama kami di studio pendengar. Selamat siang Pak Ishak.
2: Selamat siang Mbak Ilma.
1: Kabar baik Pak hari ini Pak?
2: Baik.
1: Baik, alhamdulillah. Dan sudah hadir langsung juga bersama kami Ibu Rohmah yang juga merupakan fungsional penyuluh pajak ahli muda kantor DJP Banten. Selamat siang Ibu Rohmah.
3: Selamat siang Kak Ilma. Terima kasih atas kesempatannya.
1: Okay. Sama-sama Ibu, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk RRI Banten bersama Pak Ishak ya. Kabar baik Bu hari ini Bu?
3: Alhamdulillah baik, luar biasa.
1: Alhamdulillah baik, luar biasa. Aura semangatnya terpancar nih Bu ya. Menular gitu ya jadinya. Dan kita akan bahas terkait dengan keluarga setara, Indonesia sejahtera mungkin gitu ya Bu ya. Memahami pengaruh utamaan gender dan juga peran kebijakan perpajakan dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Karena memang ketika kita berbicara tentang keluarga ini, kita tidak hanya berbicara tentang hubungan antara suami, istri, dan anak begitu ya Pak ya. Tetapi juga tentang bagaimana setiap anggota keluarga gitu ya, ini memperoleh kesempatan yang setara juga untuk berkembang dan juga berkontribusi pendengar. Dan untuk membahas tema kita hari ini juga seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ada Pak Ishak dan juga Bu Rohmah. Mungkin untuk kali ini Ibu Rohmah, saya ke Ibu Rohmah dulu mungkin ya, atau Pak Ishak dulu nih. Saya pilih Ibu Rohmah dulu deh ya Pak ya. Nah, tema kita pagi ini kan diawali dengan istilah pengaruh utamaan gender ataupun PUG gitu ya Bu Rohmah ya. Tapi sebenarnya mungkin masih ada pendengar Pro 1 Banten yang belum mengerti apa sih Bu yang dimaksud dengan PUG ini. Bu Rohmah, mungkin bisa disampaikan Bu.
3: Baik Kak Ilma, terima kasih. Pengaruh utamaan gender atau PUG merupakan strategi pembangunan yang bertujuan memastikan laki-laki dan perempuan itu memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, dan juga manfaat yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi PUG itu bukan tentang mendahulukan perempuan ataupun laki-laki. Di sini yang ingin diwujudkan adalah keadilan, sehingga setiap orang tuh memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi yang mereka miliki masing-masing. Jadi ketika kebijakan publik itu dirancang, pemerintah tuh perlu memastikan juga bahwa manfaat kebijakan itu tersebut dapat dirasakan secara adil seluruh masyarakat tanpa memandang gender perempuan ataupun laki-laki. Gitu Kak Ilma.
1: Oke, baik. Berarti sebenarnya PUG ini artinya bukan isu gender saja, bukan hanya perempuan saja maksudnya gitu ya, Bu ya.
3: Betul sekali Kak Ilma. Gender di sini lebih pada isu tentang bagaimana kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Jadi jika laki-laki dan perempuan itu dapat mengembangkan potensinya secara optimal, ini secara tidak langsung akan membentuk suatu keluarga yang menjadi lebih kuat, yang pada akhirnya juga mereka akan membantu pembangunan yang semakin berkualitas.
1: Baik. Berarti memang bukan hanya terkait dengan perempuan saja gitu ya. Nah, tapi ternyata secara adil gitu ya dari pemerintah sendiri juga bagaimana nanti kebijakan-kebijakannya begitu ya Bu ya. Nah, mungkin bergeser ke Pak Ishak, Pak. Ini tapi kenapa Pak Ishak keluarga ini menjadi penting dalam pembahasan pengaruh utamaan gender Pak Ishak?
2: Iya ya. Mengapa itu jadi topik yang penting ya Mbak ya? Karena keluarga itu adalah suatu unit terkecil ya dalam masyarakat. Dan menjadi pondasi pembangunan bangsa. Jadi kalau kita bagi struktur masyarakat tuh, yang paling kecil unit itu, terkecil itu adalah keluarga gitu. Jadi dari kumpulan-kumpulan keluarga tuh, maka akan terbentuk kelompok masyarakat, dan lebih naik lagi tinggi dia jadi suatu bangsa atau negara. Nah, jadi di dalam keluarga itu terdapat berbagai peran yang saling melengkapi. Ada yang berperan sebagai pencari nafkah, ada yang mendampingi pendidikan anak, ada yang mengelola rumah tangga. Bahkan seringkali seluruh peran itu dilakukan secara bersama-sama. Mungkin dalam hal ini oleh ibu atau oleh suami gitu kan. Nah, di sini setiap anggota keluarga itu mempunyai kesempatan yang setara. Tadi sudah disampaikan bahwa kita Indonesia dan bukan hanya Indonesia, semuanya itu baik itu laki-laki maupun perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk berkembang ya, dan berkontribusi. Sehingga jadi setiap keluarga yang memiliki kesempatan yang sama diharapkan akan membentuk keluarga yang menjadi lebih produktif, harmonis, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, seperti diketahui Mbak, dalam kondisi saat ini pengaruh utama gender ini sebenarnya dimulai dari unit yang terkecil itu, yaitu keluarga. Jika di dalam keluarga itu sudah ada kesempatan yang sama berkembang, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka keluarga itu akan menjadi kuat gitu. Jadi tidak ada lagi, wah ini kamu harusnya sekolahnya cuma sampai SMA karena misalnya anaknya wanita gitu atau perempuan. Karena nanti kalau pendidikan lebih tinggi, nanti ujung-ujungnya balik lagi jadi ibu rumah tangga. Padahal dia memiliki kesempatan yang sama.
1: Baik. Berarti memang keluarga ini menjadi titik awal dari terwujudnya kesetaraan gitu ya,
2: iya,
1: Pak.
2: Betul.
1: Ya? Baik. Nah, ini tapi berbicara tentang kesetaraan tadi gitu ya, Pak ya. Ini bagaimana mungkin konsep kesetaraan dalam keluarga ini tercermin nanti dalam kebijakan publiknya sendiri?
2: Betul ya. Jadi kita perlu lihat bahwa setiap kontribusi dalam keluarga itu memiliki nilai yang penting. Jadi kontribusi tiap keluarga itu memiliki signifikan bagi dalam proses pembangunan. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan, jadi kita tidak hanya melihat siapa yang memperoleh penghasilan, tapi kita juga melihat siapa yang mendampingi anak belajar, siapa yang merawat anggota keluarga yang sakit, atau menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan bahwa keluarga itu tetap berjalan dengan baik. Jadi di sini bukan siapa yang mencari nafkah itu bukan itu. Jadi dalam hal terwujudnya kesetaraan di dalam pembangunan ini, semuanya memiliki peran yang penting gitu. Baik itu sebagai anak ya, walaupun dia misalnya posisinya sebagai anak, tapi dia juga bisa memiliki peran bagaimana keluarga itu dapat terwujud dengan baik. Jadi di sini bukan hanya misalnya yang paling penting laki-laki karena dia sebagai pencari nafkah, padahal tidak, semuanya itu yang istri juga memiliki peran karena dia merawat anggota keluarga, merawat yang di rumah, membantu pendidikan anak dan semuanya, dan semua peran tersebut itu memiliki kontribusi yang nyata dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, sehingga dalam setiap proses pembangunannya ini pemerintah selalu memperhatikan aspek-aspek. Jadi bukan hanya bagaimana laki-laki itu dapat mencari, enggak, bisa bagaimana si wanita yang berperan sebagai ibu rumah tangga juga dia dapat memiliki kesempatan untuk melaksanakan perannya gitu.
1: Baik. Nah, ini mungkin kita masuk ke dalam pembahasan kita, dan mungkin masyarakat juga belum banyak yang tahu gitu ya, Pak Ishak dan Bu Rohma, sebenarnya apa nih hubungannya pajak dengan keluarga gitu ya, dan juga pengaruh utama gender ini seperti apa, mungkin Pak Ishak dan Bu Rohma mungkin siapa terlebih dahulu?
2: Oh, mungkin saya dulu ya Bu ya. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat dari pembahasan kita di awal bahwa kebijakan publik itu harus melihat kondisi masyarakat secara utuh. Nah, jadi setiap keluarga itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada keluarga yang penyari nafkahnya itu cuma satu, hanya kepala keluarga yang ini laki-laki. Ada juga yang kedua pasangannya itu bekerja. Kalau untuk kondisi yang kedua ini, mungkin dalam kondisi saat ini itu yang paling banyak ya. Karena kebutuhan yang tinggi, akhirnya dua-duanya bekerja ya. Nah, ada juga yang menjalankan usaha bersama. Artinya usahanya itu satu, ini dilakukan oleh suami dan oleh istri. Ada juga dilakukan oleh anak-anaknya juga. Karena ada dalam kondisi saat ini. Dan ada pula yang memiliki tanggung jawab yang mungkin pencari nafkah cuma satu. Satunya itu merawat anggota keluarga yang lain. Nah, karena itu kebijakan pemerintah itu mempertimbangkan kondisi keluarga dan perumusannya. Nah, salah satu contohnya ini yang dibahas dalam kebijakan perpajakan, yaitu di dalam perpajakan itu ada mengenal, sudah lama ini di dalam undang-undang KOP itu disebut keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomi.
1: Oke.
2: Ya, jadi di dalam perpajakan itu sudah mengenal, jadi kalau istrinya yang bekerja, maka istrinya itu ada tambahan, ada tambahan batasan penghasilan tidak kena pajak.
1: Oke.
2: Iya, jadi diatur, diatur. Ini dalam kebijakan perpajakan itu sudah mengenal, oh berarti kalau istrinya memiliki penghasilan, maka istrinya ada tambahan, nanti baru digabung dua-duanya, baru nanti dibagi secara proporsional, berapa yang menjadi bagian dari istri, berapa yang menjadi bagian dari suami. Atau kalau memang istrinya memiliki untuk gabung dengan suami, maka istrinya tidak akan memiliki kewajiban perpajakan, semuanya digabungkan ke suami. Tapi tetap ada tambahan batasan tidak kena pajaknya, karena kan penghasilannya ada tambahan dari istri. Nah, sebenarnya pemerintah tuh lebih apa ya, mendukung masyarakatnya ya. Jadi untuk yang perpajakan ini, kalau istrinya itu hanya satu pemberi kerja, maka dikasih fasilitas. Fasilitasnya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu tidak usah dihitung dalam penghasilan suami. Jadi dianggap final gitu. Jadi cukup istrinya itu, kalau untuk saat ini MPWP-nya itu tidak diaktifkan, tapi nanti ketika pelaporan cukup suaminya yang lapor gitu. Jadi sebenarnya dari dahulu kala, sebelum ada isu tema terkait dengan PUJ ini, pemerintah tuh dalam kebijakannya sudah memperhatikan kondisi apa namanya ya, keluarga itu, terutama kalau dalam keluarga tuh pasti ada ibunya, terus ada kepala keluarga yang ini ayahnya.
1: Oke, berarti jauh sebelum ini sudah ada peraturannya, sudah ada gitu ya Pak ya.
2: Iya, artinya kebijakan pemerintah tuh udah pro ke apa nama bahasa, kesetaraan gitu ya.
1: Baik, mungkin Bu Roma menambahkan Bu.
3: Lihat dari perspektif pengarus utamaan gender, konsep ini juga menarik ya, karena mengingatkan kita bahwa dalam satu keluarga itu merupakan sebuah tim. Ya, jadi di dalam keluarga itu terdapat misalkan suami sebagai kepala keluarga dan istri juga sebagai ibu rumah tangga, juga anak-anaknya sebagai anggota keluarga, mereka itu terdapat kerjasama dan saling mendukung juga saling melengkapi tentunya ya. Nah, pendekatan seperti ini membantu kita memahami bahwa kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh satu pihak, tetapi juga oleh kontribusi seluruh anggota keluarga sebagai satu kesatuan, family tax unit tadi.
1: Baik. Nah ini kalau beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu, Pak Ishak dan juga Bu Rohma, ada informasi yang beredar nih di tengah masyarakat bahwa kalau istrinya tidak menggabungkan NPWP kepada suami, ini nanti kena denda gitu. Ini sebenarnya seperti apa Pak?
2: Ini mungkin miss persepsi ya,
3: informasi juga ya Bang Ishak.
1: Iya. Baik, bisa disampaikan Pak, karena ini cukup hype pada masanya gitu ya Pak ya. Bahkan sampai saat ini juga masih banyak di sosial media saya melihat ada yang menyampaikan seperti itu Pak. Tapi ternyata ini salah gitu ya Pak ya.
2: Kayaknya kita perlu luruskan Bu Maya. Jadi terkait dengan isu bahwa kalau istri tidak menggabungkan dengan suami apa MPWP-nya lah bahasanya, maka nanti si istrinya akan
3: kena denda.
2: Padahal sebenarnya tidak ada kena denda. Kena denda itu kalau ternyata istrinya itu tidak melaporkan SPT tahunan gitu. Jadi sebenarnya bahasanya itu lebih ke penyederhanaan. Dengan istrinya, tadi kan saya bilang bahwa pemerintah udah kasih fasilitas nih untuk istri yang satu pemberi kerja, artinya dia tidak memiliki penghasilan yang lain. Dengan konsep family tax unit, keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, maka yang cukup melaporkan itu sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini kan Indonesia masih menganut patrialisme bahwa kepala keluarga itu dipegang oleh laki-laki. Tapi wanita juga bisa jadi kepala keluarga dengan catatan ada kondisi tertentu. Nah, tapi sebelum bicara catatan itu, kita clearkan dulu masalah hoax ini. Jadi kalau dia gabung dengan suami, maka si istri tadi tidak perlu lapor lagi.
1: Oke.
2: Karena cukup nanti dia ketika dipotong di pemberi kerja cukup ngasih diknya aja. Nah, okay. Nanti yang lapor itu suaminya, nanti di SPT suaminya dengan era Cortex saat ini itu akan langsung muncul data penghasilan istri itu, dan tinggal dia pindahkan aja penghasilan istri itu di kolom final. Nah, dengan dipindahkan final maka penghasilannya tetap satu, tetap penghasilan suami, penghasilan istri udah dihitung sendiri. Nah, dan PTKP-nya tidak perlu lagi ditambah-tambahan PTKP istri, karena kecuali kalau istrinya itu ternyata dia bukan pegawai biasa, misalnya dia dokter sebagai pekerjaan bebas yang memiliki keahlian, maka dia agak berbeda itu nanti. Ya, karena cuman tetap di dalam perpajakan tadi saya bilang pemerintah tuh selalu memandang keluarga tuh sebagai suatu kesetaraan. Jadi ketika dia misalnya walaupun dokter, saya pengen udahlah nggak perlu repot lapor gabung sama suami, tetap nanti di pelaporannya ada tambahan PTKP. Jadi ada tambahan PTKP nanti. Nah, nanti di tambahan itu kenapa ada tambahan? Karena penghasilannya dua. Itu salah satu bentuk keadilan. Walaupun nanti karena ini digabungkan mungkin lapisannya jadi lebih tinggi, tapi tetap ada batasan tadi. Jadi ya logika lah, sederhananya kalau memang masyarakat itu penghasilannya tinggi, maka kontribusinya untuk negara ini atau pembangunan juga lebih besar. Jadi untuk azas keadilan ya, karena ini sistemnya gotong royong. Jadi kalau memang dia besar penghasilannya, maka daya pikulnya juga jadi naik gitu. Tapi tetap akan balik lagi ke seluruh dana yang dikolek oleh pemerintah, dalam hal ini perpajakan, itu akan dikembalikan ke masyarakat gitu.
1: Baik. Bu Roma menambahkan, Bu?
3: Baik, menambahkan sedikit dari Bang Ishak. Memang untuk informasi yang tadi disebutkan, memang ada spesial untuk wanita kawin ya istilahnya. Wanita kawin ini sebenarnya juga diberikan alternatif untuk dalam perpajakannya. Apakah tadi yang disampaikan oleh Bang Ishak bahwa wanita kawin itu berarti menghendaki gabung dengan suami. Di luar itu masih ada juga pilihan untuk wanita kawin, bahwa wanita kawin itu bisa melakukan atau punya NPWP terpisah dari suaminya. Itu beberapa kondisi, misalkan dia melakukan pisah harta dengan suami. Atau dia bisa juga karena keinginan untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami. Itu juga diberi kesempatan untuk wanita kawin mempunyai NPWP terpisah dan menjalankan kewajiban perpajakan tersendiri.
1: Baik. Berarti memang informasi yang beredar adalah hoax gitu ya, Bu ya. Mungkin kita jeda sejenak, Bu Roma dan Pak Ishak. Dan untuk pendengar Pro 1 Banten, untuk ada yang mungkin ingin bertanya ya seputar tadi family tax unit gitu ya, ini boleh disampaikan di 0811-450-949. Kita kembali sesaat lagi.
0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para

0: Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
3: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
3: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
0: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Masih di Banten Siang Penyiar, kembali lagi di Banten Siang ini kita membahas seputar keluarga setara Indonesia sejahtera. Dan masih bersama Ibu Rohmah yang juga merupakan fungsional penyuluh pajak ahli muda kantor DJP Banten. Dan juga Bapak Ishak ya, yang juga merupakan fungsional penyuluh pajak ahli pertama kantor DJP Banten Penyiar. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rohmah dan juga Pak Ishak bahwa ada beberapa kondisi di mana wanita kawin istilahnya ya Bu ya. ini bisa memiliki NPWP secara terpisah dengan suami gitu ya, di beberapa kondisi gitu kan. Nah, tapi kalau sejauh ini Pak Ishak dan juga Bu Rohmah, tantangan yang mungkin dihadapi terkait dengan family tax unit ini sebenarnya seperti apa, Pak? Bu Rohmah dulu boleh, silakan, siapa dulu?
8: Tantangannya mungkin kepada edukasi kepada wajib pajak juga ya, kaitan dengan perpajakannya. Terkait tadi masalah wanita kawin yang seperti apa kewajiban perpajakannya yang harus dia lakukan. Apakah pada saat dia menggabungkan NPWP dengan suami ataukah milih terpisah dengan suami. Itulah yang tantangan yang perlu edukasi yang saat ini terjadi, karena masih banyak yang masih belum memahami terkait kewajiban perpajakan tersebut.
7: Pak Ishak mungkin menambahkan, Pak.
9: Oke, tantangan yang paling dirasa oleh teman-teman, kebetulan kami penyuluh ya, teman-teman di seluruh unit KPP dengan family tax unit ini adalah karena kondisi awal ketika suami atau istri itu sebelum menikah, kata-kata mereka kan sudah bekerja dulu tuh, bekerja sudah punya NPWP. Nah, database-nya di data kita itu masih merujuk ke kakak masing-masing.
7: Oh, oke.
9: Jadi ketika mereka menikah, mungkin yang diupdate tuh mereka update kakak baru dengan kepala keluarganya suaminya. Nah, tetapi di data perpajakan tuh belum.
7: Oke.
9: Walaupun kita sudah melakukan pemadanan NIK MPWP di awal sebelum Kortek ini launching, tapi masih banyak yang kami temukan itu ketika akhirnya mereka, terutama yang wanita kawin ya, ketika mereka

0: kan update mau masuk ke Cortex itu, oh ternyata di datanya tuh kakaknya masih, oh itu kakak lama saya, ternyata masih kakak ada orang tuanya gitu kan, harusnya kakaknya udah merujuk ke kakak suami. Nah itu yang mungkin tantangan di kita, karena kalau untuk pemilik unit ini kan rujukannya itu kita data pemilik tunggalnya ya Dukcapil gitu, dimana di data Dukcapil itu disebutkan kepala keluarga atau kepala ekonomi lah, satu ekonomi ini terkecil itu adalah suami.
1: Oke, okay, baik. Nah ini menjadi tantangan tersendiri.
0: Iya, karena harus ya, biasanya kita teman-teman di unit KPP itu akan membimbing wajib pajak utama wanita kawin untuk mengupdate dulu pertama tuh data suaminya. Setelah data suaminya update, kemudian baru yang bersangkutan diupdate. Nah setelah itu nanti baru lanjut tadi untuk si istri mau gabung sama suami atau mau tetap lapor sendiri. Nah dengan lapor sendiri ya berarti tinggal nanti pilihan di data suaminya itu bukan tertanggung. Jadi ada jadi secara administrasi kita juga akan benahin sehingga aturan yang ada di pasal 8 undang-undang pajak penghasilan itu dapat dijalankan gitu. Bahwa satuan pemilik unit ini jadi merupakan satu kesatuan ekonomi gitu. Keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomi. Nah dengan perbaikan data ini maka nanti kan tiap anggota keluarga itu sudah ada nicknya ya. Dari anak, jadi ketika ada penghasilan dari anggota keluarga dia akan masuk ke suami, tinggal nanti status istrinya itu apakah dia gabung sama suami atau dia menjalankan kewajiban terpisah atau dia pisah harta dan lain-lain gitu. Nah disinilah mungkin kalau kita kaitkan dengan isu yang kita bahas di awal, pengaruh utama gender, disinilah peran kebijakan pemerintah. Jadi di sini kan terlihat dengan jelas bahwa pemerintah itu mendukung bahwa di dalam administrasi perpajakan pun antara wanita dan laki-laki itu setara gitu.
1: Baik. Berarti memang yang pertama diupdate harus data suaminya dulu gitu ya, Pak ya. Baik.
0: Tapi apakah boleh wanita jadi kepala keluarga? Boleh. Tapi memang ada persyaratannya. Karena kita kan tidak bisa pungkirin dalam kegiatan ekonomi bisa jadi ternyata yang paling lebih kuat itu si istrinya, mungkin suaminya karena ada sesuatu lain hal akhirnya tidak lagi dapat melakukan sebagai pencari nafkah utama, akhirnya istrinya yang memang kuat gitu. Maka itu dibutuhkan surat paling rendah itu selevel kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya memang tidak memiliki penghasilan. Nah dengan surat itu maka si wanita itu bisa menjadi statusnya kepala keluarga. Nanti dalam laporan SPT-nya nanti wanita yang lapor gitu.
1: Baik. Nah ini berarti memang seperti yang Pak Ishak dan juga Bu Rohma sampaikan tadi bahwa di dalam keluarga bahkan di dalam perpajakan sendiri kebijakannya pria dan wanita atau suami dan istri ini setara gitu.
0: Sama.
1: Sama gitu ya.
0: Iya. Sama-sama untuk berjuang gitu.
1: Sama-sama untuk berjuang.
2: Ekonomi keluarga.
1: Ekonomi keluarga. Dan juga daya beli mungkin ya.
0: Iya.
1: Baik. Nah ini tapi Pak Ishak dan juga Bu Rohma, kalau misalnya ada masyarakat Banten nih yang memiliki usaha keluarga ataupun UMKM bersama nih Pak ya.
0: Iya.
1: Nah ini bagaimana sebaiknya keluarga bisa memahami kewajiban perpajakannya, Pak Ishak?
0: Oke, kalau kaitan dengan usaha bersama ya, yang perlu saya sampaikan ini terkait dengan aturan yang terbaru di PP 20 tahun 2026 ya.
2: 2026.
0: Bu ya. Jadi di situ udah diatur bahwa khusus untuk orang pribadi itu tidak ada batas waktu untuk menggunakan fasilitas pajak UMKM atau yang biasa kita kenal yang 0,5% itu. Nah itu tidak ada batas waktu selama total omsetnya atau brutonya itu dalam 1 tahun di bawah 4,8.
1: Nah,
0: dan masih ada satu lagi. Jadi ada selama di bawah 4,8 dan omsetnya itu di bawah 500 juta itu juga nggak perlu bayar pajak.
3: Oh, masih belum dikenakan ya bang ya?
0: Okay. Ya, belum dikenakan. Dan itu berlaku 1 tahun. Jadi kalau tahun depan ngitung dari nol lagi gitu.
1: Okay.
0: Jadi kalau secara kita hitung sederhana, berarti 1 bulannya kata-kata 40 juta lebih ya Bu ya?
3: Iya.
0: Nah, jadi kalau dalam 1 bulannya 40 juta, berarti artinya dalam 1 hari itu kotornya dia dapat pendapatan paling cuma 1 juta 100, 1 juta 200, ya aman. Okay. Cukup penuhi kebutuhan sendiri dulu. Tapi ketika dia sudah di atas 500 juta, maka dia baru ada kewajiban 0,5%. Nah, disinilah salah satu pemerintah tuh ingin kalau bisa masyarakat Indonesia itu penghasilannya di atas 500 juta semua dalam 1 tahun. Iya, harapannya dengan ekonomi yang tumbuh, artinya daya belinya juga jadi naik, dan kontribusinya juga untuk pembangunan negara lewat pajaknya itu juga ada, walaupun tetap dikenakan 0,5 dari selisih kelebihan 500 juta. Bukan berarti omsetnya naik ini udah seluruhnya yang awal dikenakan, enggak. Hanya ketika dia di atas 500 juta baru dikenal. Nah, kalau ternyata usahanya ini suami istri, tapi beda usaha. Yang si istri misalnya usaha jahit gitu, si suami buka toko kelontong. Nah, masing-masing ini dapat jatah 500 juta tuh per individu dihitungnya.
1: Oh, individu ya Pak ya.
0: Tapi kalau usahanya tadi, kalau usaha bersama, biasanya kayak jahit pakaian. Nah, di sini istrinya juga ikut bantu, suami sama-sama. Kalau sama-sama ya tetap dihitungnya satu.
1: Satu gitu.
0: Dia ngikutin sederhananya, mengikutin secara administrasi MPWP atau NIK-nya yang diaktifasi itu yang ada mana? Berapa. Kalau cuma satu ya berarti satu. Cuma kalau dua-dua masing-masing kelontong suami, yang jahit pakaian istri, nah, berarti ada 2 NIK yang diaktifasi ya. Nah, kalau 2 NIK ya maka dapat fasilitasnya 2. Tapi dengan cerita tadi berarti masing-masing yang istri juga lapor.
1: Tetap lapor.
0: Lapor SPT tersendiri karena dia nggak gabung dengan suami. Tapi tetap dihitung, karena ini satu kesatuan ekonomi, tetap dihitung dua-duanya, berapa penghasilan dari pakaian, berapa penghasilan dari kelontong, itu nggak boleh di bawah di atas 4,8. Selama dua-duanya di bawah 4,8 ya tetap dapat fasilitas 500-500. Tapi kalau sudah di atas 4,8 gabung berdua, maka sesuai ajas kegotong-royongan ya ikhlas gitu untuk nggak bisa pakai lagi 0,5%, tapi dihitung dengan pembukuan dan fasilitas 500 juta juga enggak, dia sudah mulai kontribusi. Berarti kan usahanya udah mulai besar, sudah banyak yang apa namanya, yalah Allah Tuhan kasih kemudahan rezeki ya. Nah, maka kontribusinya untuk negara juga harusnya
1: lebih meningkat lagi gitu.
0: Tapi harapan kami dari apa petugas pajak, kami berharap semua masyarakat tuh ekonominya tumbuh naik gitu.
1: Amin.
0: Jadi syukur-syukur kita kedepannya itu tidak lagi melihat apa namanya jalan yang berlubang, sekolahnya udah bisa bagus gitu ya.
1: Baik, karena memang dari rakyat untuk rakyat lagi gitu ya Pak ya. Baik. Nah, ini saya masih tertarik seputar yang 500 juta tadi. Kalau misalnya Pak Ishak dan Bu Rohma, tahun pertama pendapatannya 500 juta misal, kemudian tahun kedua ini 600 juta, berarti kan meningkat ya?
0: Iya.
1: Nah, Nah, tapi ketika di tahun ketiga ini 500 juta lagi, ini seperti apa Pak? Apakah mengikuti di tahun kedua atau balik lagi gitu Bu?
3: Oke, di PP 20/2026 ini khusus untuk orang pribadi nih ya. Batasan 500 juta ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi saja. Nah, kalau batasan 500 ini dihitung per tahun. Jadi selama dia omset dalam setahun itu masih di bawah 4,8, orang pribadi tersebut dapat fasilitas di bawah omset 500 juta tetap belum dikenakan 0,5%. Baru setelah melampaui dia 500 juta, terhitunglah 0,5 itu atas selisihnya. Jadi misalkan bulan kemarin Juli masih 500 juta, misalkan menginjak bulan Agustus tambahan omset misalkan menjadi 510 juta. Yang dikenakan 0,5% adalah yang 10 jutanya dulu yang sisinya. Terus terus berlanjut sampai akhir tahun. Dengan juga kalau misalkan akhir tahun berikutnya 600 gitu. Berarti ya selisihnya mulai bulan keberapa dia menginjak lebih dari 500 juta. Apabila dia tahun berikutnya turun omsetnya gitu 500 juta ya tetap tidak kenakan 0,5 selama batasan omset belum mencapai gitu. Itu khusus untuk orang pribadi.
1: Oke, baik. Pokoknya selama masih di bawah 500 juta ini masih aman gitu ya.
3: Betul.
1: Tidak dikenakan. Oke, baik. Baik. Ini karena waktu kita terbatas, ya jadi jadi sepertinya gitu ya, kita akan berbincang lagi mungkin di lain kesempatan. Tapi terakhir Bu Rohma dan juga Pak Ishak, ada imbauan mungkin atau pesan kepada pendengar Pro 1 Banten gitu terkait dengan tema kita hari ini. Silakan, atau terkait dengan perpajakan.
0: Oke, boleh disampaikan. Bu Rohma dulu.
3: Baik. Kalau saya sendiri, saya ingin mengajak masyarakat untuk melihat bahwa tadi itu kesetaraan gender bukanlah persaingan sebenarnya antara laki-laki dan perempuan ya, kesetaraan tersebut. Kesetaraan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai, juga memberikan kesempatan yang sama dan mendukung satu sama lain untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Nah, ketika keluarga dibangun atas dasar menghormati dan juga kerjasama, maka kualitas keluarga itu akan meningkat. Dan juga manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat secara luas gitu.
1: Oke, baik Bu Rohma. Kemudian Pak Ishak mungkin menambahkan, Pak.
0: Saya ingin mengajak ya para pendengar atau masyarakat semuanya untuk melihat bahwa pembangunan yang berkelanjutan itu membutuhkan keluarga yang kuat. Jadi karena keluarga merupakan satu unit terkecil, kalau ini semuanya kuat maka secara keseluruhan dia jadi masyarakat yang kuat. Nah, baik kebijakan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial maupun perpajakan itu pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi seluruh program pemerintah itu tujuan utamanya adalah untuk ya mesejahterakan masyarakatnya gitu. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang keluarga yang setara, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang investasi. Investasi bagi masa depan Indonesia. Bagaimana dengan keluarga yang setara, keluarga yang kuat, maka Indonesia akan sejahtera gitu.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia ini kedepannya bisa lebih sejahtera seperti harapan Pak Ishak dan juga Ibu Rohma gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Rohma dan juga Pak Ishak sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya, Bu ya.
3: Siap.
1: Oke, ditunggu lagi nanti kedatangannya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang Bu Rohma dan Pak Ishak. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat siang, Kak.
0: Selamat siang.
1: Baik, demikian pendengar untuk Banten Siang di hari ini. Kita sudah bahas seputar keluarga setara Indonesia sejahtera pendengar. Kita sudah bahas berbincang bersama Ibu Rohma yang juga merupakan fungsional penyuluh pajak ahli muda kantor DJP Banten, bersama Bapak Ishak juga yang juga merupakan fungsional penyuluh pajak ahli pertama kantor DJP Banten pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Siang ini.
4: Banten Siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan waktu juga tidak terasa ya pendengar ya, sudah di pukul 10 lepas 58 menit waktu Indonesia Barat. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Agung Nugroho dan juga Fatir. Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
5: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
6: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
7: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
8: Kaum ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
9: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
6: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
10: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
5: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
11: Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri ESDM. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
12: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton & Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the end.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak, dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara. Masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus fokus sama lawan, konsisten aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di siang hari ini ya, di hari Senin 31 Agustus 2026, di hari terakhir bulan Agustus pendengar ya, setelah sekian lama kita nunggu ya. Kayaknya bulan Agustus ini terasa panjang sekali ya. Tapi hari ini sudah tanggal 31 Agustus dan besok kita udah mulai masuk ke bulan September. Dan tentunya saya akan menemani Anda pendengar sampai pukul 17 sore nanti dengan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id terkait untuk informasi terkait untuk anggota pramuka. Pendengar, sebanyak 452 anggota pramuka Garuda Kuartir Cabang Kabupaten Serang ini resmi dikukuhkan dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-63. Prosesi pengukuhan yang dihadiri langsung oleh para orang tua tersebut berlangsung di halaman Pendopo Bupati Serang di hari ini, pendengar, 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Jaldi Duhana, menegaskan predikat Pramuka Garuda bukan sekedar label, melainkan tanggung jawab moral untuk menjadi teladan di sekolah maupun pergaulan sehari-hari. Nah, selain pengukuhan Pramuka Garuda, Pemkat Serang juga menyerahkan penghargaan kepada sekitar 20 pembina dan anggota Pramuka Siaga atas dedikasi serta kontribusi mereka dalam memajukan gerakan kepramukaan di daerah, pendengar. Dan peringatan Hari Pramuka ke-65 ini diharapkan tidak sekedar menjadi ajang seremonial, melainkan momentum nyata untuk pembentukan karakter generasi muda di Kabupaten Serang.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

Ci Ujung Ciberang pendengar dari Bu Huna Sora, baru saja kami diarahkan untuk Anda. Dan saat ini kita sedang ada di program siaran seni tradisional dan budaya. Dan sekarang sudah jam 12 lebih 8 menit ya, mungkin lagi. Dan sekarang di luar juga masih panas seperti itu pendengar. Mungkin minuman segar enak ya. Nah, jadi di Indonesia sendiri pendengar, ini ada beberapa minuman tradisional yang enak, segar, dan sehat pendengar. Di antaranya ada wedang jahe dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kandungan utamanya berupa ginger roll dan sogaol pada jahe. Ini memberikan sensasi hangat yang mampu meredakan mual dan meningkatkan sirkulasi darah. Minuman ini sangat efektif untuk mengatasi gangguan pencernaan ringan dan masuk angin, pendengar. Kemudian ada juga dari Makassar, es palu butung terdiri dari pisang hijau, bubur sumsum, dan sirup merah, pendengar. Nah, pisang merupakan sumber kalium yang baik untuk kesehatan jantung dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Ada juga es cendol atau es dawet. Ini terbuat dari tepung beras atau hangkwe dengan pewarna alami daun suji. Nah, daun suji ini mengandung klorofil yang bersifat detoksifikasi bagi tubuh, pendengar. Kemudian ada juga es lidah buaya dari Pontianak. Lidah buaya memiliki sifat mendinginkan dan mengandung enzim yang membantu pemecahan lemak dan gula dalam sistem pencernaan. Nah, mungkin untuk Anda, dari beberapa minuman yang tadi sudah kita informasikan, ada yang pernah Anda nikmati, pendengar, boleh berbagi informasi seperti apa ya untuk rasa minuman tersebut ke Prosa TRRI Banten di 08111145049.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

lagu pendengar dari Kojek Nasi Uduk ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda. Jadi pengen makan nasi uduk nih di siang-siang. Katanya makan nasi uduk pagi, siang, sore, malam juga enak aja ya. Dan ternyata pendengar, nasi uduk ini adalah salah satu kuliner khas Betawi yang masih digemari hingga kini. Nah, untuk hidangan tersebut juga telah dikenal sejak abad ke-14 pendengar dan terus berkembang hingga menjadi salah satu ikon kuliner Betawi. Dan ternyata di nasi uduk ini ada fakta unik pendengar. Yang pertama adalah berakar dari tradisi kuliner berabad-abad. Nah, nasi uduk ini dipercaya telah hadir sejak abad ke-14 sering berkembangnya perdagangan dan pencampuran budaya di Nusantara. Hidangan ini kemudian berkembang menjadi salah satu makanan khas masyarakat Betawi. Perjalanan panjang tersebut membuat nasi uduk menjadi bagian penting dari warisan kuliner Indonesia pendengar. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh beragam budaya. Kuliner Betawi ini dikenal lahir dari perpaduan berbagai budaya termasuk Melayu, Jawa, Arab, dan Tionghoa pendengar. Pengaruh tersebut juga terlihat pada nasi uduk baik dari penggunaan santan, rempah-rempah, maupun cara penyajiannya. Keberagaman budaya inilah yang membuat cita rasa nasi uduk begitu khas pendengar. Dan masih tetap populer hingga sekarang, meski telah berusia ratusan tahun, nasi uduk ini masih menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Hidangan ini mudah ditemukan mulai dari pedagang kaki lima hingga restoran dengan berbagai variasi lauk dan penyajian.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Sungai Carang, pendengar dari Atik Gumelai ya, baru saja kami mendengarkan untuk Anda pendengar, di mana Sungai Carang ini merupakan salah satu urat nadi perdagangan di kawasan Selat Melaka, khususnya di Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, pendengar. Sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka sebagai pangkalan angkatan perang laut yang dipimpin oleh seorang laksamana, pendengar. Sungai yang panjangnya sekitar 25 km ini berhulu di Gunung Bintan dan bermuara di Teluk Tanjung Pinang dan ujungnya sampai ke Selat Riau, pendengar. Dulu sungai ini bernama Sungai Riau, nama yang konon berasal dari kata Rio Portugis, Riuh Melayu, dan Liau Cina. Sudah dikenal sejak Kerajaan Melayu Johor, ketika Laksamana Johor Tun Abdul Jamil atas perintah Sultan Johor Abdul Jalil Shah III membangun pusat pemerintahan Kesultanan Johor yang baru, pendengar, pengganti ibu kota Kerajaan Johor di Batu Sawar yang dihancurkan Kerajaan Melayu Jambi. Ibu kota baru ini dinamakan Pangkalan Rama atau Ulu Riau karena terletak di Hulu Sungai Riau, sekarang disebut Riau Lama atau Kota Rebah karena tembok-tembok istana dan bentengnya sudah rebah atau roboh, pendengar. Dan nama Sungai Carang ini dipakai lagi sejak pusat pemerintahan Provinsi Riau tahun 1957 dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, pendengar. Nah, untuk menghindari salah pengertian tentang penggunaan nama Riau, nama Sungai Riau tidak digunakan lagi dan diganti dengan nama Sungai Carang, nama salah satu anak sungainya. Dan nama Sungai Carang ini berasal dari nama sejenis tanaman bersulur, pendengar, seperti pohon mentimun. Nah, carang disebut juga mentimun air. Di sungai ini salah satu anak sungainya disebut Sungai Timun. Dan Sungai Carang ini sudah memainkan peran sejarahnya sejak lama. Meskipun dari catatan sejarah, pendengar, sejak tahun 1673 ketika Tun Abdul Jamil mulai membangun istana untuk Sultan Johor Abdul Jalil Shah III. Tapi Sungai Carang baru berkembang pesat sekitar tahun 1675 ketika Sultan Johor Ibrahim Shah pindah ke Ulu Riau dan memerintah kerajaannya di sana.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRG Program 1, siaran sentral dari Jakarta.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Membuka Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 yang kurang lebih diikuti oleh 1.200 atlet pelajar.
3: Kita ingin memastikan bahwasanya suplai air baku yang dari Jatiluhur dalam kondisi aman walaupun tetap waspada.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus, Sari Berita Penting. Poprov DKI Jakarta 2026 secara resmi dibuka Gubernur DKI Pramono Anung. Direktur Utama Pamjaya memastikan bahan baku air bersih untuk warga di Jakarta masih aman. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, buka Poprov DKI Jakarta 2026, Gubernur Pramono dorong cetak bibit atlet untuk PON 2028. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di Jakarta hari ini. Ajang tersebut diikuti 1.049 atlet pelajar dan 198 pelatih dari 5 kota administrasi dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ajang tersebut bukan hanya untuk meraih juara, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet pelajar potensial yang disiapkan untuk memperkuat Jakarta pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2026 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2: Saya membuka Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 yang kurang lebih diikuti oleh 1.200 atlet pelajar, kemudian 5 cabang utama yaitu sepak bola, volleyball, bola basket, sepak takraw, dan bulu tangkis. Seluruh kota dan kabupaten Jakarta mengikuti, jadi ada 6. Dan tentunya ini adalah ajang pembinaan untuk pelajar yang dipersiapkan. Mudah-mudahan prestasinya banyak yang baik, kemudian untuk mengikuti proses seleksi berikutnya untuk PON tahun 2028.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Andrian Syah mengatakan, Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mengukur hasil pembinaan atlet pelajar di masing-masing wilayah, menambah pengalaman bertanding, sekaligus mempererat silaturahmi antara atlet dan pelatih. Sebagai apresiasi, kontingen yang meraih juara umum pertama akan mendapatkan hadiah berupa tiket gratis masuk Ancol dan Dufan. Sebagai informasi, kegiatan tersebut berlangsung pada 31 Agustus hingga 5 September 2026 dengan mempertandingkan 20 nomor dari 5 cabang olahraga, yakni bola basket, bola voli, bulu tangkis, sepak bola, dan sepak takraw. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kunjungi Waduk Jatiluhur, Direktur Utama Pamjaya memastikan bahan baku air untuk Jakarta dalam kondisi aman. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM DKI Jakarta atau Pamjaya memastikan pasokan serta kualitas bahan baku air minum untuk masyarakat ibu kota dalam kondisi aman. Kepastian tersebut diperoleh usai jajaran direksi meninjau langsung sumber air baku di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat hari ini. Direktur Utama Pamjaya Arif Nasrudin memimpin langsung peninjauan ke waduk pengelola pasokan air terbesar bagi Jakarta tersebut bersama jajaran direksi Pamjaya. Langkah itu dilakukan sebagai upaya preventif untuk menjamin keandalan dan keamanan suplai air bersih bagi warga Jakarta. Demikian disampaikan Arif Nasrudin kepada wartawan hari ini.
3: Kunjungan hari ini kita ingin memastikan bahwasanya suplai air baku yang dari Jatiluhur dalam kondisi aman walaupun tetap waspada karena penurunan MDPL di angka 96,3 saat ini posisinya, dan kami harus meyakini sumber air baku kami di Jatiluhur ini karena memang kita benar-benar mengandalkan 82% untuk Jakarta. Jadi saat ini saya alhamdulillah sudah diyakini juga oleh Pak Dikdik dan rekan-rekan dari PJT2 bahwasanya mitigasi pun dilakukan oleh PJT2 untuk membuat menjaga volume air yang saat ini di Jatiluhur dalam kondisi yang masih aman untuk disuplai ke Jakarta.
5: Waduk Jatiluhur selama ini menjadi salah satu penopang utama pasokan air baku yang diolah oleh Pamjaya sebelum didistribusikan ke masyarakat Jakarta. Pemantauan berkala terhadap kondisi waduk, baik dari segi debit maupun kualitas air, menjadi penting untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi air bersih di kawasan metropolitan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Warga di Kelurahan Joglo, Jakarta Barat mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos dan budidaya maggot untuk pekan ternak. Berikut Awan Sadam melaporkan.
6: Warga di RW 7 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos hingga maggot. Upaya pengolahan sampah tersebut telah dilakukan secara mandiri sejak tahun 2019 sebelum adanya program pemerintah terkait pengelolaan sampah dari sumber. Ketua RW 7 Kelurahan Joglo, Eko Gunoto, mengatakan upaya tersebut membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang untuk mengajak warga terbiasa memilah sampah serta mengolah sampah. Menurut Eko, berbagai kendala sempat dihadapi selama pelaksanaan program. Namun, warga perlahan mulai memahami pentingnya pengelolaan sampah sejak dini dari rumah. Saat ini, kata Eko, warga di RW 7 telah mampu mengolah seluruh sampah yang dihasilkan dari rumah tangga di lingkungan tersebut. Eko menyebut, keberhasilan tersebut tetap membutuhkan konsistensi warga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.
7: Saya coba memanfaatkan tagline cerdas itu. Jadi kalau lihat, jadi begitu masuk itu, saya menamakan RW 07 RW cerdas.
8: Kenapa?
7: Cerdas itu kan luas ya. Jadi salah satunya dengan mereka diajar cerdas, ternyata berdampak positif gitu. Sehingga mereka mudah diajar gitu. Karena dari hari ke hari, oh ini yang lain udah mulai cerdas nih, gue belum cerdas.
8: Wah, mengikuti menular gitu.
7: Menular.
8: Oh, oke, siap.
7: Tapi konsepnya itu tadi. Jadi cerdas kamu, ya kita apa sih ya? Jadi orang kan.
8: Berarti itu cara Pak RW ya, begitu ya?
7: Salah satunya, ya.
6: Eko menjelaskan dalam pelaksanaannya, warga terlebih dahulu memilah sampah berdasarkan jenisnya. Sampah organik kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, sebagian diolah menjadi kompos, sementara sebagian lainnya digunakan sebagai pakan maggot. Maggot yang dihasilkan selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan peternakan warga, seperti pakan ikan dan juga ayam. Menurut Eko, upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah yang harus dibuang, serta mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Setia di lapak tradisional, cerita pedagang pasar tradisional ikan asin Kalibaru yang enggan tergiur tren online. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Pesatnya perkembangan digital dan menjamurnya platform e-commerce kini mengubah peta perdagangan hingga ke sudut-sudut pasar tradisional. Namun, tidak semua pedagang bersedia melompat ke gelombang digitalisasi tersebut, meskipun dampaknya kian terasa pada omset harian mereka. Aminah, seorang ibu pedagang ikan asin di kawasan Kalibaru, Cilincing, mengakui bahwa kehadiran toko-toko online menjadi salah satu pemicu utama menurunnya angka penjualan di lapaknya. Meski menyadari bahwa tren belanja telah bergeser, ia mengaku tidak berminat untuk ikut-ikutan membuka toko di platform digital seperti Shopee atau marketplace lainnya. Bagi pedagang ini, kerumitan proses jualan online menjadi salah satu kendala utama.
10: Bu, ini kan lagi banyak pedagang menjual dengan online, Bu. Apakah iya. Ibu menggunakan
11: itu? Nah, itu juga gara-gara online jadi jualan tambah menurun juga tuh.
12: Oh. Tapi Ibu pernah coba dagang online juga
11: enggak? Enggak, males bungkus-bungkusnya.
10: Bisa enggak di online?
11: Gini aja.
10: Enggak di merek Shopee atau apa gitu.
11: Enggak.
10: Ya?
12: Berarti lebih suka dagang konvensional di pasar langsung ya, Bu ya.
10: Ada transaksi, Bu ya, iya. Bukan transaksi online ya.
11: Takutnya di online itu kan ya. Kebanyakan dari sononya dari hari itunya kan bagus, pas datangnya jelek.
12: Iya. Salah satu cara menjaga kualitas juga langsung.
9: Namun di balik alasan praktis tersebut ada prinsip kepercayaan dan kualitas yang dijaganya secara teguh. Menurutnya, transaksi tatap muka di pasar tradisional memiliki nilai tersendiri yang tidak bisa digantikan oleh layar ponsel. Ia mengkhawatirkan resiko penurunan kualitas barang jika dijual secara online yang pada akhirnya dapat mengecewakan pembeli. Bagi pedagang pasar seperti beliau, berjualan secara konvensional bukan sekedar urusan memindahkan barang menjadi uang. Ada interaksi langsung, kepastian kualitas bahan yang bisa dipegang dan dilihat langsung oleh pembeli, serta hubungan kepercayaan yang dibangun secara real di atas meja lapak pasar. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Basnas Banten salurkan 90 ribu liter air bersih bagi warga terdampak. Informasi selengkapnya dilaporkan Jelia Winarti.
13: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Banten telah menyalurkan sekitar 90 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Banten, Peri Hasanuddin, mengatakan bantuan telah disalurkan di sejumlah kabupaten dan kota yang mengalami kekeringan. Di Kabupaten Lebak, penyaluran air bersih telah dilakukan dua kali, yakni di Kecamatan Cipanas serta di Kecamatan Luidamar dan Muncang. Menurutnya, Basnas Provinsi Banten juga telah memetakan wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
14: Kita kan koordinasi dengan Basnas Kabupaten Kota. Ya, kadang-kadang kayak di Rangkas kemarin itu kan kerjasama dengan Basnas Kabupaten Lebak. Kadang juga dari pusat juga ada. Tergantung lah, tinggal siase dan tergantung misalnya dari ada minta bantuan dari BPBD.
13: Basnas memiliki tim tanggap darurat yang terus memantau kondisi masyarakat termasuk wilayah yang terdampak kekeringan. Ferry menambahkan, Basnas berkomitmen untuk terus memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dan memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Bantuan pupuk cair disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Serang untuk mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang dari fraksi PAN Desi Ferawati menyalurkan bantuan pupuk cair kepada kelompok tani di 29 kecamatan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan, sekaligus membantu kebutuhan petani di Kabupaten Serang. Hal itu disampaikan Desi saat ditemui di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, pada Minggu 30 Agustus 2026. Desi mengatakan, bantuan pupuk cair diberikan kepada kelompok tani yang telah terintegrasi dengan Dinas Pertanian. Penyaluran dilakukan secara merata di setiap kecamatan dengan jumlah pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani.
16: Ya, alhamdulillah di anggaran tahun ini saya bisa mendistribusikan bibit di 29 kecamatan dari Dinas Pertanian. Pupuk cair di 29 kecamatan ada di Kabupaten Serang. Semoga bermanfaat.
15: Menurutnya, penggunaan pupuk cair akan didampingi penyuluh pertanian agar kelompok tani dapat menerapkannya secara tepat. Desi juga akan melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat kebermanfaatan bantuan dan hasil yang diperoleh kelompok tani. Desi menyebutkan bantuan tersebut menyasar sekitar 150 kelompok tani yang tersebar di 29 kecamatan. Ia berharap bantuan pupuk cair dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga memberikan dampak terhadap produktivitas pertanian dan mendukung penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Poprov DKI Jakarta 2026 secara resmi dibuka Gubernur DKI Pramono Anung. Direktur Utama Pamjaya memastikan bahan baku air bersih untuk warga di Jakarta aman. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 1 siaran sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali lagi ke Prosat RRI Banten. Ya, di siang-siang kayak gini enaknya panas-panas minum es kelapa mungkin, pendengar ya. Nah, jadi untuk es kelapa ini adalah salah satu minuman yang menyegarkan saat cuaca panas, pendengar. Nah, selain menyegarkan, ternyata air kelapa muda ini mengandung elektrolit seperti kalium, natrium, dan magnesium, pendengar, yang mampu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kementerian Kesehatan juga menyebut air kelapa muda dapat membantu mengatasi dan mencegah dehidrasi ringan. Air kelapa juga mengandung sejumlah nutrisi, pendengar, seperti karbohidrat, serat, vitamin C, dan antioksidan. Namun air kelapa muda sebaiknya tetap menjadi pelengkap, bukan pengganti air putih sebagai sumber utama cairan sehari-hari, pendengar. Nah, untuk ada tips juga agar tubuh tetap bugar tadi dan tidak mudah sakit ketika suhu udara meningkat. Yang pertama adalah memperbanyak minum air putih, konsumsi buah dan makanan bergizi, kemudian batasi minuman terlalu manis dan berkafein, gunakan pakaian yang nyaman dan kurangi aktivitas berat saat matahari terik. Selanjutnya bisa juga dengan jaga kebersihan tubuh dan lingkungan, kemudian kenali tanda-tanda tubuh kepanasan. Dan untuk Anda mungkin di siang hari ini minum air kelapa muda bisa menjadi pilihan Anda untuk mengurangi dahaga di siang hari ini.

0: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Kali Prodangdut kita di siang hari ini. Prodangdut Dangdut adalah kita pendengar sampai pukul 15 nanti ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut, mau dengerin lagu dangdut favorit Anda di siang hari ini, boleh request ya ke Prodangdut Dangdut adalah kita di 0811145094.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut adalah kita pendengar. Sudah ada yang bergabung ya untuk request lagu dangdut dari Ratna di Ciceri. Ini mau request lagunya dari Mansyur dan Elvi Sukaisi, Api Asmara. Baik, untuk Ratna ya, lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam di siang hari ini, masih kami tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari kompas.com. Tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JenPKH, Kementerian Pertanian, dan masyarakat diimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen, atau program tertentu mengatasnamakan Kementerian Pertanian maupun di JenPKH. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Kalau ngomongin dangdut, ada genre terbaru pendengar yang namanya hipdut ya. Hipdut ini merupakan kepanjangan dari hip hop dan dangdut yang menerobos pasar musik di Indonesia pendengar. Walaupun begitu, gabungan dua maupun beberapa genre ini sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Dalam dunia musik pendengar, genre musik merupakan kategori untuk mengkelompokkan karya berdasarkan karakteristik atau ciri tertentu. Nah, pengelompokan tersebut ini membantu masyarakat mengenali karakter dan identitas dari sebuah karya musik pendengar. Nah, genre ini dapat dibedakan berdasarkan berbagai unsur yang terdapat dalam sebuah karya musik, misalnya teknik, kemudian gaya, ritme, melodi, harmoni, konteks budaya, dan karakter suara dapat menjadi bagian pembeda pendengar. Nah, kalau secara umum, musik memiliki beragam genre yang berkembang mengikuti perubahan zaman dan selera pendengar. Di antaranya ada pop, rock, jazz, hip hop, dangdut, elektronik, kemudian musik tradisional, dan ini memiliki karakter masing-masing pendengar. Nah, hipdut ini menjadi salah satu contoh bagaimana karakter hip hop dan dangdut dapat hadir dalam sebuah karya. Perpaduan tersebut merupakan unsur musik yang memiliki karakter berbeda dalam satu sajian.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Prodangdut, Dangdut adalah kita masih di Prodangdut. Pendengar kebersamaan kita masih di Prodangdut sampai pukul 15 nanti ya. Masih ada sekitar 20 menit lagi pendengar. Untuk Anda yang mau request masih kami tunggu ya. Dan ini sudah ada yang request dari Fatan. Katanya selamat siang teh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya dari Roma Irama, Gelandangan. Baik ya, untuk Fatan lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu masih kami tunggu di 08111450 9 4 9.

0: mendengarkan Kedamaian di Hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Prodang

0: Kompas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani hadir memberikan motivasi langsung kepada ratusan peserta didik baru pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pandeglang yang berada di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Senin 31 Agustus 2026. Kehadiran kepala daerah tersebut disambut sorak semangat yang berkobar dari para pelajar tingkat dasar hingga menengah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kepala BGN Republik Indonesia Sudaryono meminta seluruh mitra SPPG mewaspadai oknum-oknum yang mengaku memiliki akses ke pemimpinan lembaganya, terutama mewaspadai oknum yang mengklaim dapat membantu mengoperasikan kembali dapur makan bergizi gratis. Sekian kilas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Lela Rahma kembali lagi di program UMKM Bicara Pendengar dengan di hari ini ya, di Senin 31 Agustus 2026 dengan tema kita adalah peluang bisnis fashion shell di Banten. Dengan narasumber adalah Riri Rimangpis selaku owner Little One, dan beliau saat ini sudah hadir pendengar langsung ya di studio Persatu RRI Banten. Kita sapa dulu. Selamat sore Mbak Riri.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Kabar baik hari ini ya Mbak ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Mbak perjalanannya ke sini? Aman?
1: Aman, lancar.
0: Aman, lancar. Alhamdulillah ya. Tema kita di sore hari ini adalah peluang bisnis fashion sale di Banten ya. Mungkin ini kan sebagai owner Little One, mungkin bisa disampaikan dulu kenapa nih namanya Little One dan sejak kapan ini untuk bisnis ini berdiri? Silahkan Mbak.
1: Oke. Untuk namanya itu The Little One karena sebenarnya kan kayak awalnya itu terinspirasi dari anak sendiri ya.
0: Okay.
1: Karena kan kayak manggil anak kecil tuh lucu ya, The Little One. Terus kayak kebayang kayaknya lucu deh kalau misalnya bikin usaha baju-baju terus namanya The Little One. Karena kan semua usaha juga kan tumbuh dari kecil ya. Ya berharapnya tumbuh besar juga ya kayak anak-anak.
0: Oke. Okay, berarti ini terinspirasi dari anak sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya Mbak. Ini sudah berapa lama sih untuk usahanya ini?
1: Sudah jalan 2 tahun.
0: Oh, sudah 2 tahun.
1: Iya, mulai dari awal Agustus 2 tahun yang lalu. Jadi bulan ini tuh udah 2 tahun.
0: Oke, okay, berarti sudah 2 tahun ya. Mbak ya, ini bergerak di bidang fashion apa ini, Mbak?
1: Untuk bergeraknya dia bidang awalnya itu aku baby and kids wear, tapi lama-lama tuh request dari customer kita ikutin aja, ada yang mau dewasa, ada yang mulai remaja. Jadi sekarang kayak jatuhnya tuh serba ya. Okay. Dari bayi sampai dewasa tuh ada.
0: Oke, okay, berarti ini di bidang fashion semuanya gitu ya Mbak ya. Dari mulai bayi sampai dewasa ada gitu ya. Awal mulanya ini ketertarikan untuk memulai bisnis atau usahanya kenapa ini Mbak?
1: Awalnya itu karena hilaf belanja buat anak sendiri.
0: Oke.
1: Ngelihat baju anak-anak tuh kan lucu-lucu banget ya. Terus kayak fashionnya tuh beragam banget dari berbagai model, apalagi anakku cewek. Jadi kayak baju tuh semua jenis baju tuh kayak dilihatnya kok lucu banget ya. Beli-beli-beli. Okay. Terus lama-lama lemari numpuk lah itu baju. Akhirnya kayak jualin aja deh yang mulai-mulai kayak kayaknya ini bosen deh nanti kalau dipakai lagi. Ya udah akhirnya dijualin. Terus ketemu sama supplier yang harganya worth it buat dijual lagi, ya udah akhirnya pasarin dan ternyata banyak juga reseller yang pada mau jualin lagi.
0: Oke, baik. Berarti memang awalnya dari hilaf ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Dari hilaf tapi jadi usaha ya. Betul. Dan sudah berjalan 2 tahun tadi ya Mbak ya?
1: Sudah 2 tahun.
0: Sudah 2 tahun. Baik, ini kan tema kita adalah peluang bisnis gitu ya Mbak. Kalau sekarang untuk Mbak Riri sendiri seperti apa sih sebenarnya untuk peluang bisnis passion di Banten ini Mbak?
1: Kalau untuk di Banten sendiri, justru waktu awal kesini kan sebetulan saya orang baru ya. Waktu kesini tuh kayak jarang ngelihat ada toko-toko baju yang lucu. Jadi seringnya online, online. Akhirnya ya udah kita ikutin. Kayaknya bisa deh bikin toko sendiri yang lucu di Banten sini. Apalagi kayaknya ngelihat yang branded tapi harga murah dan kualitasnya bagus. Modelnya lucu tuh belum banyak.
0: Belum banyak.
1: Iya, akhirnya jadinya ya itulah tercetuslah ide untuk buka offline-nya.
0: Oke. Berarti emang awalnya adalah karena masih jarang gitu ya. Betul. Ditemuin untuk toko-toko yang gak lucu gitu ya Mbak ya.
1: Iya, seringnya online kan.
0: Seringnya online. Baik. Ini kalau bicara mengenai fashion sale itu ya, biasanya masyarakat ini kan tertarik untuk promo atau harga yang lebih terjangkau. Ini seberapa besar sih pengaruh harga ini terhadap untuk keputusan konsumen untuk membeli barang kita ini Mbak?
1: Besar banget ya. Apalagi kalau misalnya kadang tuh di tanggal-tanggal kembar, payday atau enggak kita bikin event kayak ada giveaway diskon belanja berapa, atau enggak bikin kayak voucher belanja berapa, itu tuh antusiasmenya tuh bisa naik daripada yang kalau misalnya kita cuma jual standar tanpa ada promosi apa-apa. Tuh biasanya tuh beda di antara diskon besar sama yang standar. Jadi kadang kita tuh bikin, kadang di hari-hari tertentu kita bikin kayak flash sale. Misalnya harganya dari 100 ribu terus kita turunin ke harga 80 ribu untuk waktu yang terbatas. Okay. Kayak gitu-gitu. Ya untuk menaikkan ini ya, minat beli.
0: Minat beli ya, baik. Berarti memang banyak promosi gitu ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Dari PD, tanggal kembar dan lain sebagainya. Ini kalau berbicara mengenai promosi untuk Little One sendiri, melakukan promosinya melalui apa aja nih Mbak?
1: Kalau promosinya kita untuk promosi ada di online shop ya di Shopee. Okay. Paling pertama itu kita di Shopee. Terus kemudian kita punya grup WhatsApp. Kebanyakan di situ juga reseller yang mau bergabung untuk dijualin lagi. Terus ada via Instagram, sama di Thread.
0: Oke, berarti banyak ya Mbak ya. Jadi hampir semua sosial media dipakai untuk promosi gitu ya. Oke, berarti
1: memanfaatkan
0: teknologi yang ada gitu ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya di toko sendiri, ini promosinya juga sama atau gimana ini Mbak?
1: Promosinya sama. Jadi kalau misalnya kayak kita lagi bagi-bagi giveaway di online, kayak di grup, mereka tiba-tiba mau, kayak maunya datang aja deh, boleh. Itu sama kok, promonya tetap berlaku.
0: Oh gitu.
1: Online dan offline sama.
0: Sama gitu ya. Ini tokonya di mana nih Mbak?
1: Tokonya ada di komplek Taman Wijaya Permai. Emang lokasinya agak hidden gem sih Kak. Okay. Masuk ke dalam perumahan dan posisinya di pojok, di Jalan Raya Tak-Takan.
0: Di Jalan Raya Tak-Takan gitu ya. Baik. Ini bukannya setiap hari ini Mbak untuk tokonya?
1: Setiap hari, betul.
0: Setiap hari. Nah, ini kan sudah punya toko sendiri. Apakah memang dikelola sendiri atau memang sekarang ini sudah ada karyawan yang membantu, Mbak?
1: Alhamdulillah sejauh ini saya ikut masih terjun langsung sama dibantu oleh dua orang admin.
0: Dua orang admin.
1: Iya, dua orang admin untuk yang balesin chat dari online shop sama bantu packing.
0: Jadi memang sudah merekrut dua orang dan ini lumayan juga ya Mbak ya, sudah membantu mungkin ekonomi juga gitu ya untuk orang-orang sekitar begitu ya Mbak. Baik, kemudian kalau dari Banten di Banten sendiri nih ya Mbak ya, untuk melihat karakter konsumen di Banten ini, produk fashion apa sih yang paling sering atau paling banyak diminati menurut pengalaman Mbak Riri?
1: Kalau pengalaman aku sih selama ini lebih gampang untuk menarik minatnya gitu kalau kita bikin sesuatu itu bundling. Entah itu kaos, entah itu setelan atau dress, pokoknya segala macam itu kita bundling. Misalnya kayak ada atasan yang harganya misalnya harusnya 100.000 satu, kita bundling sama celana jadi dua item, misalnya jadi kalau beli dua jadi 150 ya, misalnya kayak gitu, itu akan lebih cepat. Jadi promonya lebih cepat di bundling sih.
0: Oke, berarti memang lebih suka saat ini adalah promo bundling gitu ya Mbak?
1: Iya, betul.
0: Oke Mbak, kemudian kalau terkait untuk tren saat ini kan, kalau misalnya kita bisnis fashion ini kan harus mengikuti tren gitu ya Mbak, betul. Ya, ini apakah strateginya seperti apa sih biar nggak menumpuk gitu ya, misalnya apalagi kalau fashion ini trennya cepat banget berubah gitu ya Mbak, itu gimana sih strateginya?
1: Karena aku tuh dari suppliernya tuh kebetulan dari MDS Store. Nah itu kan setiap bulan tuh mereka punya barang-barang baru, model baru, motif baru. Jadi setiap bulannya itu model-model barunya akan ada. Jadi nggak yang stoknya seperti itu terus. Tapi kalau misalnya mereka nggak kebagian stok lama, stok barunya tuh udah beda lagi, beda warna, beda cuttingan. Kalau untuk cewek kayak dressnya misalnya bulan ini temanya kalem, bulan depan temanya gonjreng-gonjreng. Biasanya setiap bulan sih kita akan selalu ganti model.
0: Oke, berarti memang setiap bulan ganti model dan selalu mengikuti tren mungkin seperti itu ya Mbak,
1: betul.
0: Ya. Baik Mbak, dan tadi kan juga sudah merambah untuk promosi sendiri sudah dilakukan secara digital melalui tadi ada Thread, ada WhatsApp, Instagram juga gitu ya. Mungkin bisa disampaikan nih untuk Instagram atau sosial media Little One ini apa sih untuk para pendengar mungkin yang mau pesan nantinya?
1: Oke, untuk para pendengar, apalagi untuk khususnya wilayah Banten ya, kalau yang mau datang ke toko boleh banget.
0: Oke.
1: Kalau untuk di Shopee, kita namanya username-nya d.littleone. Untuk di Instagram d.littleone_. Untuk di Thread masih pakai akun saya sih, Riri RP.
0: Oke.
1: Kalau untuk WhatsApp, kalian bisa aja kontak di Instagram atau di Shopee, nanti akan kita invite.
0: Oke. Baik, di The Little One tadi ya salah satunya ya. Iya. Dan ini kan tadi juga selain ada toko online, ada toko offline juga. Ini bukannya setiap hari atau seperti apa, Mbak?
1: Bukannya setiap hari, untuk hari Senin sampai Jumat dari dari jam 10 sampai jam 7 malam. Kalau untuk Sabtu Minggu sampai jam 5 sore. Tapi karena kebetulan tokonya ada di samping rumah, kadang tuh ada requestan kayak, Kak nanti malam mau mampir ya. Oke boleh, kalau misalnya kosong aku langsung bukain lagi.
0: Oke.
1: Special request.
0: Special request bisa ya Mbak ya. Oke Mbak. Dan tadi juga sudah sempat disinggung bahwasanya memang kalau untuk model stok itu per satu bulan begitu ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Iya. Nah, untuk Mbak Riri sendiri apakah lebih baik menjual banyak jenis produk atau misalnya fokus pada satu produk aja, misalnya baju anak atau lain sebagainya, seperti apa ini, Mbak?
1: Pada awalnya itu kepikirannya untuk fokus di baby and kids saja. Range usianya dari 0 sampai 6 tahun. Karena kalau dilihat pertumbuhan anak dari 0 sampai 6 tahun itu kan pesat ya. Kalau secara peluang bisnis itu lebih menguntungkan karena mereka bajunya cepat gak muat, otomatis orang tuanya akan belikan lagi. Tapi lama-kelamaan jadinya mengikuti ini sih, mengikuti permintaan. Karena mereka ada yang kak mau juga dong, kalau ada ibunya yang lucu-lucu, yang harganya murah-murah, yang harganya cocok sama kita, mau dong. Akhirnya ya jadinya semua dari nol sampai ya dewasa jadi masih ada. Iya, cuma kalau misalnya untuk stok terbanyak masih tetap di 0 sampai 6 tahun.
0: Jadi memang tadi awalnya fokus ke BBN Kids, tapi betul, lama-lama mengikuti pasar juga ya Mbak ya. Karena memang lumayan juga gitu ya Mbak ya. Oke. Kalau terkait untuk penjualan sendiri, ini biasanya omsetnya berapa sih Mbak? Boleh diinfokan mungkin range-nya per bulannya seperti apa?
1: Kalau untuk sebenarnya fluktuatif ya, apalagi kalau misalnya kayak di bulan-bulan lebaran itu dia lumayan tinggi. Bisa sampai, pernah sampai hampir 3 digit untuk di saat lebaran. Tapi kalau untuk di bulan-bulan biasa seperti ini, ya 2 digit lah.
0: Oh, berarti alhamdulillah lumayan juga gitu ya Mbak ya. Dan tadi juga sudah memperkerjakan 2 admin membantu membantu juga untuk ekonomi sekitar gitu ya Mbak ya. Oke, ini kan tadi sudah ada online, sudah ada offline. Apakah ada rencana buka cabang lagi nih Mbak, mungkin di mana?
1: Kalau untuk buka cabang dibilang pengen sih pengen ya, tapi kayaknya untuk di saat situasi kayak gini masih fokus di satu dulu untuk lebih settle lagi supaya kayak apa ya, kayak misalnya tuh orang-orang cukup tahu dulu di sini tuh tokonya, karena kan tokoku termasuk tergolong baru ya. Jadi masih fokus di satu dulu. Mungkin kalau misalnya banyak permintaan di kota-kota lain ya bisalah kalau ada yang investor.
0: Itu emang gak menutup kemungkinan ya Mbak ya untuk buka cabang baru di mana, di kota mana gitu ya Mbak ya. Baik, untuk mendengar Anda mungkin yang mau bertanya gitu ya, mau bertanya kepada Mbak Riri gimana sih memulai untuk bisnis ini atau usaha passion, boleh pendengar melalui WhatsApp kami di 08111450949. Kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di UMKM Bicara dengan tema peluang bisnis fashion di Banten. Dengan narasumber adalah Riri Rimang P, selaku owner Little One. Dan tadi kita sudah membahas juga terkait kenapa sih namanya Little One dan sudah berapa lama gitu ya usaha tersebut dijalankan. Nah, mungkin sekarang Mbak ke strategi nih Mbak Riri. Nah, untuk pelaku UMKM mungkin yang baru mulai mencoba bisnis fashion, ini strategi pertama apa sih yang sebaiknya dilakukan agar produknya menarik pembeli?
1: Strategi pertama itu yang paling penting, jangan malu jualan.
0: Oke.
1: Jangan malu kalau kita untuk promosi ini tuh kayak, kan ada beberapa orang yang kayak malu deh kalau dilihat jualan. Itu tuh jangan dulu, jangan. Okay. Karena semua orang tuh kayak harus tahu kita jualan supaya orang tuh kayak sering lihat, semakin sering lihat kita update apa, semakin kayak kayaknya kok lucu-lucu ya, akhirnya bikin orang penasaran dan akhirnya orang tuh tertarik untuk beli, untuk lihat-lihat. Nah, awalnya tuh kayak gitu. Terus yang kedua, berani coba. Kalian bisa coba, mungkin karena awal kan kita gak tahu ya target pasar kita udah ditentukan, tapi ternyata kenanya ke pasar yang mana. Jadi kayak kita coba aja dulu, dengerin semua tampungan-tampungan kayak masukan dari customer, kayak kak, saya sebenarnya lagi banyaknya nyari ini, atau saya lagi butuhnya ini. Itu tuh kayak okay, kita tampung, nanti kita cariin. Kalau misalnya ada tuh kita infoin lagi. Jadi kita berani aja coba dulu aja gitu, jalanin. Ya, terus yang ketiga, ya pasti jangan takut gagal ya. Karena bisnis tuh memang ya fluktuatif. Kadang kita lagi banyak yang beli, ya bersyukur. Kadang lagi enggak, ya udah ya disyukurin juga aja.
0: Juga.
1: Ya. Pokoknya kalau misalnya takut gagal, nanti keburu overthinking, akhirnya tuh jadi kita nggak berani maju. Kalau menurutku kita harus berani dulu aja ambil resikonya.
0: Berarti ada beberapa ya untuk strategi. Pertama ya Mbak ya, yang pertama adalah jangan malu, harus dipamerin aja jualannya ya Mbak ya. Setiap hari harus update juga gitu ya. Kemudian berani mencoba. Selanjutnya adalah jangan takut gagal. Dan tadi juga kita harus mendengarkan adalah pendapat-pendapat dari customer gitu ya Mbak. Baik Mbak. Ini kan bisnisnya sudah dijalankan selama 2 tahun, tentunya ada tantangan yang dihadapi. Ini tantangannya apa aja sih Mbak?
1: Tantangan terbesar sejauh ini sih paling banyak itu customer yang hit and run. Jadi abis dia fix barang, kayak misalnya kak aku mau dong gini-gini, pas ketika kita kasih invoice mereka hilang. Atau enggak mereka amnesia deh. Itu paling pertama dan paling sering. Terus mungkin kesulitannya kalau karena sekarang aku join di Shopee, itu tuh permasalahan yang sering dikeluhkan adalah admin biaya Shopee-nya yang besar. Ya jadinya kayak mereka tuh, kak aku mau beli, tapi kalau di Shopee untuk biar free ongkir itu harganya jadi tinggi banget. Itu juga jadi challenge buat kita sih, gimana caranya supaya kita tetap bisa kirim barang ke seluruh Indonesia dengan ongkir yang terjangkau sama mereka. Itu tantangan terbesar ya.
0: Berarti yang tantangannya adalah hit and run tadi ya Mbak ya. Udah dikeluar invoice tapi hilang, amnesia tadi amnesia. Mbak bilang. Itu cara ngatasinnya gimana sih Mbak? Kalau ada customer yang seperti itu?
1: Kalau pertama akan kita reminder lagi. Terus mungkin kalau misalnya sampai 2 hari tidak ada info, ya otomatis barangnya akan kita bongkar dan kita jual ulang. Jadi ya kuncinya ikhlasin aja.
0: Kuncinya adalah ikhlasin aja ya, kalau ada customer seperti itu ya Mbak ya. Baik Mbak, ini ada pertanyaan dari pendengar. Ini dari Ibu Dina, katanya di Curug, Kota Serang. Mbak, kalau usaha kita masih baru dan belum punya banyak pelanggan, apa yang sebaiknya dilakukan supaya orang tertarik mencoba membeli produk kita untuk pertama kali? Ya, silakan.
1: Untuk pertama kali, kebetulan juga fun fact-nya adalah pembeli pertama aku bukanlah dari teman-teman dekat, justru langsung dari online shop di Shopee. Jadi waktu itu awal mula pertama aku fokus di live shopping. Jadi pakai etalase, terus kita kayak jembreng-jembreng baju yang kayak halo siapa yang mau ini. Nah itu pertama kali aku ketemu dari situ. Emang gak mungkin awal baru jualan itu langsung ada yang beli ya. Pasti lebih banyak yang kayak tanya-tanya, karena kan orang butuh percaya juga. Tanya-tanya ya udah, kita lakuin itu secara konsisten aja, tetap promosiin produk kita. Nanti kalau misalnya orang akan sering lihat, itu mungkin akan tumbuh rasa trust, kayaknya bener ini tokonya, bukan yang nipu-nipu gitu kan. Ya akhirnya jadinya dari situ orang sering lihat kita ngejualin, mereka beli sih lama-lama. Kayak yang nanya-nanya terus cocok, ya udah.
0: Belanja ya. Oke, baik. Berarti tadi adalah secara konsisten, promosi secara konsisten, dan jangan malu ya.
1: Betul.
0: Jangan malu untuk promo di mana aja, apalagi sekarang adalah sudah banyak ini ya online shop gitu ya, Mbak ya. Jadi sebisa mungkin kita merambah ke semua online shop gitu ya, Mbak. Baik. Kemudian ini ada dari Rani di Cilegon. Mbak, kalau kita jualan fashion, seringkali ada toko lain yang menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Ini bagaimana cara menghadapi persaingan harga seperti ini tanpa harus ikut banting harga? Silakan.
1: Pertama harus perhitungkan dulu ya untuk masalah harga barang yang sama tapi harganya beda, kan itu kemungkinan dari modalnya beda. Misalnya kayak orang ini bisa ambil barang di sini dengan perhitungan transportasinya berapa, terus dengan kemudian waktu tempuhnya berapa, itu kan perlu diperhitungkan dengan orang yang jaraknya lebih jauh. Otomatis yang lebih jauh itu akan lebih mahal karena dihitung dengan biaya transport dan lain-lain. Tapi pokoknya yang penting itu kita tetap punya patokan harga supaya tidak jadi rugi. Kita tetap harus kayak misalnya set harganya, pokoknya kita memang harus di harga segini untuk biar dapat kita untung dan tidak menimbulkan kerugian kan. Nah untuk kalau misalnya ada harga yang beda, kadang jadinya sih kalau aku sering nemu barang yang sama tapi harganya beda. Misalnya beda-beda 1.000-2.000, kadang orang memang pergi ya kalau untuk yang banding-bandingkan. Tapi kalau misalnya lambat laun berjalan, kalau kita punya loyal customer, mereka akan suka dengan pelayanan kita, after service kita, itu mereka tetap akan stay. Walaupun harga beda-beda 5.000, beda berapa tuh, pasti dia tetap akan kayak, "Kak, walaupun di sini lebih murah tapi aku tetap nyamannya di sini deh." Karena awalnya tuh kayak aku bisa tanya-tanya dulu barangnya sebelum aku belanja. Terus setelah aku belanja misalnya ada kendala juga di dilayaninya dengan baik, jadi mereka akan lebih tetap pilih gitu.
0: Berarti memang harus punya patokan harga sendiri gitu ya, Mbak ya.
1: Karena
0: memang
1: banyak ikutin terus.
0: Banyak faktor-faktor tadi yang mempengaruhi seperti itu ya, Mbak. Dan tadi juga kita selain harga, kita juga harus mempunyai pelayanan yang baik gitu ya ke customer ya, agar walaupun tadi berbeda harga, tetap aja baliknya ke kita gitu ya. Oke. Oke. Ini ada lagi, ini dari Pak Denny di Walantaka, Kota Serang. Kalau kita mau baru mulai usaha fashion, sebaiknya jualan produk yang sedang tren atau mencari produk yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Mana yang lebih aman untuk pemula?
1: Kalau menurutku, lebih baik kita ikuti dulu trennya. Karena orang biasanya itu akan FOMO ya. Mereka tuh akan mencari barang yang dilihatnya ini lucu dan sering dilihat, itu yang akan sering dicari juga. Jadi menurutku itu mungkin lama-lama kalau misalnya dia lebih kayaknya ini aku gak selera jualnya. Karena kadang menurutku itu juga kayak penjual itu tergantung dari seleranya. Jadi kayak barang yang dia jual itu termasuk dengan yang selera dia. Jadi lama-lama mungkin kalau ternyata dia gak nyaman di baju itu, kan mempromosikannya juga agak bingung ya. Apalagi kalau misalnya fashion, pasti akan dilihat kayak misalnya fashion anak-anak. Baju anak-anaknya tuh kayak, ih anaknya dipakainya lucu terus loh, karena emang ternyata selera ibunya kayak gitu. Orang kan juga akan kayak, ih beli bajunya di mana gitu. Jadi lebih mengikuti tren sih kalau menurutku.
0: Berarti memang awalnya itu adalah harus mengikuti tren dulu gitu ya. Kemudian mungkin lama-lama juga akan menemukan
1: pasar
0: sendiri gitu ya, Mbak ya. Kalau terkait untuk modal ini kan kadang ada nih yang takut nih, aduh modalnya cuman kecil atau mungkin gak banyak, itu gimana sih Mbak pendapat Mbak kalau untuk modal sendiri?
1: Kalau untuk zaman sekarang tuh banyak banget ya toko-toko yang open reseller. Salah satunya tokoku juga open reseller. Jadi kayak misalnya kakak mau jualan tapi gak mau punya modal, gak mau ngestok barang, boleh, kita kan ada grup WhatsApp. Nanti kakak misalnya kita update materi promosi kita di sana, kakak share aja. Boleh kakak share ke Instagram, boleh kakak share ke status WhatsApp, atau ke mana-mana lah, ke trip gitu-gitu ya. Nanti harganya tinggal di markup sendiri. Itu kan jadi dia gak modal ya, dan dropshipnya dari kita. Jadi benar-benar kayak kakak cuman dapat untungnya aja, kita yang proses barangnya. Nah itu kan kalau misalnya modal terbatas, itu jadi gak ngeluarin modal.
0: Berarti modal sekarang ini tidak jadi hambatan. Ya Mbak ya, atau tidak jadi alasan untuk tidak memulai usaha gitu ya. Kalau di Little One sendiri ini ada gak memang open reseller, terus seperti apa ini Mbak?
1: Iya, kebetulan di grup WhatsApp itu aku open reseller. Jadi tanpa minimum order, kalian beli satu pun bisa masuk grup, bisa beli satu, atau misalnya mau beli banyak juga kadang kita ngasih harga special price kalau misalnya beli banyak. Nah itu barangnya kita halal kok untuk kalian promosiin, nggak okay. masalah karena kita nggak pakai watermark gitu-gitu. Yang penting dipakainya dengan cara yang baik, tidak disalahgunakan.
0: Mungkin ada grup WhatsApp-nya atau seperti apa? Mungkin pendengar nih yang masih terkendala modal tapi masih bingung ya, terkendala modal mungkin bisa disampaikan ini Mbak Riri.
1: Ya, untuk teman-teman yang mau usaha tapi terkendala modal dan ingin coba jualan tanpa modal, tanpa repot packing, tanpa repot untuk kayak cari barangnya di mana, tokoku tuh menyediakan untuk reseller, bisa WhatsApp aja ke nomor 0859-1069-16550. Nanti ada adminku yang membantu, misalnya kakak butuh materi promosi, kita ada channel katalog, terus di grup juga bisa di-share lagi materi-materi kita dengan barang-barang branded, harganya pokoknya cocok banget buat dijual lagi.
0: Oke, baik. Tadi nomor WhatsApp-nya di 0859-1069-16550.
1: Betul.
0: Oke, untuk pendengar mungkin yang tertarik nih menjadi untuk Mbak Riri open reseller ya, tanpa modal ya Mbak ya, dan itu bisa di-share gitu ya Mbak, itu bisa join pendengar ke WhatsApp-nya tadi, saya ulang lagi, 0859-1069-16550 ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Mbak Riri. Dan terkait ini kan sebagai pelaku UMKM di Passion di Banten ini Mbak, apakah menurut Mbak ini pasarnya cukup besar untuk dikembangkan di luar daerah, mungkin bahkan mungkin sampai ke nasional? Apa sih yang harus dipersiapkan Mbak?
1: Kebetulan awal mulanya kan memang fokus di Shopee ya. Nah dari situ justru customerku lebih banyak di luar Banten. Untuk di Banten ini baru sekitaran tahun-tahun ini tuh baru dapat kayak, kak ternyata di Serang ya, ternyata di Tak-Takan, aku kesana deh. Nah itu tuh baru, kalau bisa dipresentasikan mungkin baru 20%, 80%-nya itu nasional. Sampai ke Papua kita pernah kirim, ke Aceh pernah kirim, Kalimantan, Sulawesi, ke Bali. Rata-rata semuanya kan sekarang terjangkau ya sama ekspedisi. Jadi lebih ke nasional tuh gampang sih, karena ekspedisi bisa jangkau kemana-mana.
0: Oke, baik. Baik. Dan kalau misalnya melihat perkembangan bisnis Passion sekarang ini Mbak Riri, ini untuk kedepannya seperti apa sih tanggapan Mbak Riri? Peluangnya seperti apa?
1: Kalau menurutku fashion tuh nggak ada matinya ya. Dari bayi, dari anak tuh baru lahir pasti akan dicari

0: masukan daripada konsumen seperti itu ya Mbak ya. Nah kalau misalnya terkait untuk yang mau bergabung tadi juga sudah disampaikan. Ini kalau terkait untuk UMKM di Banten sendiri ini, peluangnya tadi sangat besar gitu ya Mbak ya. Kalau untuk Mbak sendiri ini kan tadi open seller, itu ada batasan usia atau seperti apa Mbak? Atau misalnya sebelum bergabung ini harus dilihat dulu nih orang-orangnya seperti apa atau bagaimana Mbak?
1: Kalau syaratnya sih yang penting pertama amanah aja. Amanah dan komunikasinya baik. Karena misalnya mereka ada kendala, jangan sungkan untuk kayak disampaikan kendalanya. Misalnya kayak, kak ada customerku mau ini, tapi ternyata pembayarannya terhandat, atau misalnya mereka sedang ada masalah ini, itu lebih baik disampaikan supaya komunikasinya tuh kita gak menganggap mereka kayaknya dia hit and run.
0: Berarti yang komunikasi
1: amanah
0: ya?
1: Dan komunikasi.
0: Amanah dan komunikasi ya. Baik, ini untuk Mbak Riri mungkin terakhir ini Mbak, untuk yang mungkin saat ini sedang mempunyai keinginan untuk memulai usaha passion tapi masih ragu-ragu, apa pesan dan tips Mbak Riri nih kepada yang mau memulai usaha passion Mbak?
1: Untuk yang baru mau mulai, menurutku ya itu pertama coba aja dulu, coba dulu, terus kemudian promosikan dari misalnya kalian bingung kan mau promosi dari apa, sering-sering aja foto OOTD lucu, tag tokonya di mana, misalnya orang pasti kan zaman sekarang tuh afiliat aja banyak ya, kalau kita pakai baju lucu, belinya di mana sih, belinya di mana, nanti kan kalau secara nggak langsung kita akan promosikan ini tokoku loh, ini beli di tokoku sendiri, kalau misalnya ada yang mau coba boleh kontak aku gitu, jadi awalnya mungkin sering mempromosikan. Terus yang kedua untuk pertama perkenalan, ya rajin-rajin untuk kayak rebranding diri sendiri juga. Dari kayak mungkin awalnya kayak Instagramnya tuh gak digunain, sekarang tuh jadi lebih aktif untuk masalah fashion, kayak gitu-gitu.
0: Baik, berarti memang tadi adalah coba dulu, kemudian sering mempromosikan dan jangan takut tadi ya Mbak. Mbak, kalau untuk kedepannya harapannya seperti apa untuk usaha Little One sendiri nih Mbak?
1: Harapannya semoga sih tumbuh terus ya. Mungkin sekarang baru ada di tak-takan, misalnya tahun depan tiba-tiba ada di daerah Serang kota mana lagi, atau nanti mungkin ada di kota wilayah kota mana lagi. Semoga seperti itu. Dan semoga juga untuk para customer dari The Little One juga, semoga mereka tetap selalu loyal. Semoga mereka, apalagi kalau ini ya, kalau kata anak Gen Z itu in this economy ya. Semoga mereka semua juga rezekinya aman, lancar, berkah selalu, banyak rezekinya, jadi belanja terus.
0: Berarti harapannya adalah makin tumbuh terus ya Mbak ya untuk usahanya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ini Mbak, mungkin kepada pendengar seperti apa? Pesan dan pesan kepada pendengar mungkin?
1: Pesan kepada pendengar, kalau untuk yang mau usaha, menurutku jangan malu, jangan berani, jangan takut ambil resiko. Kalian harus berani ambil resiko dan berani gagal. Terus kalau misalnya kalian punya kemauan tapi bingung untuk ngelaksainnya gimana, lebih baik cari tahu dulu. Kayak misalnya banyak kok penjual-penjual yang mau diajak sharing. Kayak misalnya kalian kebingungannya tuh apa, cari tahu, cari informasi sebanyak mungkin, supaya kita tuh nggak terlalu gegabah, walaupun nggak berani ambil resiko tapi harus tetap matang-matang ya semuanya. Ya menurutku gitu, jadi tetap semangat cari peluang.
0: Tetap semangat cari peluang ya, karena tadi passion sendiri ini peluangnya sangat besar ya Mbak. Ya, karena memang semua orang butuh passion, mulai dari lahir sampai mungkin tua juga ya butuh passion ya. Dan memang untuk zaman sekarang ini tidak perlu banyak modal tadi ya Mbak ya, karena memang ada sih sama dropshipper tadi ya Mbak. Kemudian boleh gabung menjadi reseller seperti itu, dan promosinya juga kan sekarang juga banyak dari media sosial, mungkin awalnya dari sosial media pribadi dulu gitu ya Mbak ya. Jangan takut juga ya.
1: Rebranding
0: lagi untuk media sosialnya, berarti ya memang harus dimanfaatkan semua kesempatan dan peluang yang ada ya Mbak.
1: Baik,
0: terima kasih ya Mbak Riri sudah berbagi pengalaman ya terkait untuk usahanya Little One, dan tadi harapannya semoga makin terus bertumbuh begitu ya, makin banyak karyawannya mungkin nanti. Amin, ya Mbak ya, kalau sekarang dua adminnya mungkin nanti boleh bertambah lagi. Ya, jadi membantu juga ekonomi yang ada di sekitar gitu. Baik ya Mbak, terima kasih ya Mbak Riri ya, terkait untuk informasi, terkait untuk cerita dan pengalamannya. Ya, selamat sore Mbak dan sampai berjumpa lagi.
1: Sore.
0: Dan pendengar, demikian untuk UMKM Bicara di sore hari ini dengan tema adalah peluang bisnis fashion sale di Banten dengan narasumber Riri Rimangpe selaku owner

Little One pendengar. Dan tadi juga jangan takut untuk memulai usaha, apalagi fashion tadi yang sudah disampaikan banyak oleh Mbak Riri pendengar. Dan tadi untuk Anda yang mau ikut join, boleh melalui WhatsAppnya di 0859-1069-16550. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini sedang siap-siap mau pulang kerja ya, tetap hati-hati di jalan pendengar, karena ada keluarga yang lagi menunggu di rumah ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa, atau mungkin Anda mau berbagi kondisi lalu lintas ya seperti apa di sore hari ini, boleh pendengar melalui WhatsApp kami ke Pro 1 RRI Banten di 0811145049.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: keringan berarti di situ harus dibikin penampungan air, penampungan air.
1: Pasar tradisionalnya yang kita pindahkan ke pasar Kepandaian. Jadi jangan terlalu banyak pasar udah.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, PMK Pandeglang didesak bergerak cepat atasi krisis air bersih. Pematangan pembangunan gedung parkir di kawasan Pasar Lama, Kota Serang.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Kabupaten Serang. Sebanyak 452 pramuka Garuda Kabupaten Serang dikukuhkan bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Pendopo Bupati Serang. Fitri Aulia melaporkan.
1: Karena kan mereka ini di sekolahnya menjadi panutan, baik di sekolah di sama temannya, pemuda secara umum maupun kepada seluruh anak muda di Indonesia ya pramuka.
2: Sebanyak 452 anggota pramuka Garuda dikukuhkan dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di halaman Pendopo Bupati Serang pada Senin 31 Agustus 2026. Pengukuhan dilakukan terhadap anggota pramuka Garuda Kuartir Cabang Kabupaten Serang. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Zeldi Duhana mengatakan, pramuka Garuda memiliki tanggung jawab menjadi panutan bagi generasi muda. Keteladanan tersebut dapat ditunjukkan di lingkungan sekolah maupun dalam pergaulan.
1: Karena kan mereka ini di sekolahnya menjadi panutan, baik di sekolah di sama temannya, pemuda secara umum maupun kepada seluruh anak muda di Indonesia ya pramuka.
2: Zeldi menuturkan anggota pramuka Garuda diharapkan menerapkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut diharapkan menjadi bekal untuk memberikan contoh positif bagi lingkungan. Ia berharap keberadaan pramuka Garuda dapat memberikan dampak positif di sekolah dan di masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Serang juga memberikan penghargaan kepada sekitar 20 pembina dan anggota pramuka siaga sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang. Pendengar, pemerintah Provinsi Banten menyerahkan bantuan senilai total Rp20 juta dengan masing-masing Rp10 juta untuk operasional Masjid Al-Ikhwan dan Rp10 juta untuk Masjid Taklim di Karawaci, Kota Tangerang. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyanti Natakusuma mengapresiasi kekompakan warga Kelurahan Karawaci Baru karena kebersamaan mereka dalam kegiatan keagamaan merupakan modal penting menjaga keharmonisan lingkungan. Ia berharap masyarakat terus menjadikan pengajian sebagai sarana menuntut ilmu. Kita lanjut ke Kabupaten Pandeglang. Pendengar, adanya ledakan bom ikan di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang menjadi catatan kelam bagi sektor perikanan daerah akibat penggunaan alat tangkap ilegal. Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang memperkirakan sekitar 10 hingga 20% nelayan di wilayah tersebut masih menggunakan alat tangkap ikan ilegal. Ilma Afiyah melaporkan.
3: Seharusnya kita jaga bersama dan dilakukan penangkapannya secara bertanggung jawab. Hal ini yang harus kita lakukan adalah penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan norma-norma atau aturan sehingga intinya nanti tidak merusak ekosistem perairan.
4: Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang memperkirakan sekitar 10 hingga 20% nelayan di wilayah tersebut masih menggunakan alat tangkap ikan ilegal. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Uun Junandar mengatakan penggunaan alat tangkap ilegal masih ditemukan di lapangan. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat nelayan, menurutnya alat tangkap yang paling sering ditemukan adalah jenis jaring yang secara nasional dikenal sebagai pukat harimau. Penggunaan alat tersebut dinilai dapat mengganggu ekosistem dan biota laut sehingga tidak diperbolehkan digunakan oleh nelayan.
3: Dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2023. Di mana di sana sudah disampaikan ada beberapa alat tangkap yang sifatnya tidak boleh digunakan atau dipakai oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Di antaranya adalah jaring. Jaring itu ada yang terdiri dari jaring tarik yang sifatnya kalau orang Pandeglang itu disebutnya haram. Nah ini sangat berbahaya untuk ekosistem atau biota laut di wilayah.
4: Uun menyebut salah satu faktor yang menyebabkan alat tangkap ilegal masih digunakan adalah pola pikir sebagian masyarakat yang menginginkan hasil tangkapan secara cepat dan banyak. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya penangkapan ikan secara bertanggung jawab. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan di laut juga menjadi kendala, di mana Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang terus mendorong adanya dukungan armada pengawasan serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan aparat terkait dalam melakukan pengawasan perairan. Uun juga mengingatkan agar nelayan tidak hanya memikirkan hasil tangkapan untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan sumber daya ikan bagi generasi mendatang. Dia mengajak nelayan menggunakan alat tangkap sesuai ketentuan dan juga ramah lingkungan demi menjaga laut tetap sehat dan sumber daya ikan tetap lestari. Dari Pandeglang, Banten, Ilma Afia melaporkan.
0: Masih di Kabupaten Pandeglang, pendengar, DPRD Kabupaten Pandeglang mendesak Pemkab Pandeglang agar segera mempercepat penanganan krisis air bersih dan dampak kesehatan akibat kemarau panjang yang telah melanda beberapa wilayah di Pandeglang. Ridwan Maulana melaporkan.
5: Penampungan air tuh jadi dari sumur bor ditampung begitu kan?
6: Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tubagus Agus Kotibul Umam, mendesak pemerintah Kabupaten Pandeglang agar mempercepat penanganan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Kecamatan Cikesik. Krisis akibat kemarau panjang ini disebutnya telah berlangsung sekitar 3,5 bulan dan memicu keluhan gangguan kesehatan pada kulit warga. Desakan tersebut disampaikannya menyusul laporan warga yang terpaksa memanfaatkan air sungai keruh hingga menggali sumur darurat di dasar sungai yang mengering. Kondisi darurat ini dinilainya tidak hanya menyulitkan aktivitas harian, tetapi juga mulai menimbulkan masalah kesehatan akibat penggunaan air yang tidak layak. Pihaknya meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang segera turun tangan menyalurkan bantuan air bersih secara langsung ke titik-titik lokasi terdampak. Selain itu, Dinas Kesehatan juga didorong untuk segera menjangkau tim medis guna memeriksa warga yang mengalami gangguan gatal-gatal.
5: Ya, berarti harus dibikin itu di tiap desa, cuma kan anggarannya juga. Yang biasanya terkena dampak kekeringan, berarti di situ harus dibikin penampungan air. Penampungan air tuh jadi dari sumur bor ditampung begitu kan, sehingga tadi ketika ada kekeringan bisa ada persediaan air dari yang dibikin itu. Cuma kan persoalannya kan anggarannya itu ada, harus disiapkan begitu kan.
6: Sebagai solusi jangka panjang, pimpinan legislatif tersebut mendorong Pemkab untuk membangun infrastruktur penyimpanan serta penampung air di wilayah yang rawan kekeringan berulang. Pemetaan wilayah, prioritas, dan dukungan anggaran yang memadai dinilainya krusial demi menjamin ketersediaan cadangan air bersih bagi masyarakat ke depan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional BGN menunda pembukaan atau aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru untuk program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah kini fokus memenuhi sekitar 27.000 SPPG yang sudah beroperasi. Menurutnya pembenahan ini mencakup tata kelola, sanitasi, keuangan, hingga manajemen operasional dapur MBG. Ia menilai penambahan dapur baru belum perlu dilakukan sebelum persoalan pada unit yang telah berjalan dapat diselesaikan.
7: Jadi ini kami berusaha, ini penting ya, tolong di request dan disampaikan. Jadi gini, izinkan kami membereskan tata kelola yang sudah jalan 27.000 ini. Kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dengan baik. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, berbeda petakwa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan dari luar ini menjadi prioritas. Kemudian nanti pelan-pelan, dan termasuk jangan hanya 3T, bahkan di banyak daerah itu ada sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan MBG. Yang dia sudah ada yang kirim surat ke saya, kepala sekolahnya, ada siswanya, orang tuanya kirim surat ke saya, kirim email ke saya, WA ke saya, telepon saya. Nah ini semua kita terima, kemudian kita aktivasi juga di daerah-daerah yang memang membutuhkan tadi 3T itu prioritas, dan juga banyak yang tidak 3T tapi juga membutuhkan, itu juga kami akan buka. Buka yang mana dulu? Dari yang sudah ngantri, ini kan banyak yang demo di tempat saya. Dari yang sudah ngantri ini kami sisir. Kami sampaikan barangkali kepada Anda mitra yang baru hanya dapat titik, jangan dilanjutkan pembangunan. Kami akan pastikan yang diaktivasi adalah yang sudah selesai, sudah beres semua. Kemudian nanti ada syarat-syarat, ada penandatangan PKS dan lain, itu nanti akan mengikuti prosedur selanjutnya. Jadi gini.
0: Pemkab Lebak mendapat dukungan pusat dan provinsi untuk menangani rehab rumah tidak layak huni. Jalia Winarti melaporkan.
8: Kolaborasi sudah kita lakukan dengan pemerintah Provinsi Banten, dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PKP.
9: Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya menangani puluhan ribu rumah tidak layak huni yang membutuhkan rehabilitasi. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPRKPP Kabupaten Lebak, tercatat sekitar 24 ribu rumah dalam kondisi rusak berat dan membutuhkan penanganan rehabilitasi. Namun pada tahun 2026, Pemkab Lebak baru mampu menyelesaikan rehabilitasi sebanyak 267 unit rumah. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPRKPP Kabupaten Lebak, Helmi Arif Gunawan, mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pemerintah daerah perlu menggandeng pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Banten. Pada tahun 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP telah mengalokasikan bantuan rehabilitasi sebanyak 1.200 unit rumah di Kabupaten Lebak. Sementara itu, pemerintah Provinsi Banten turut memberikan bantuan rehabilitasi untuk 38 unit rumah.
8: Alhamdulillah, sekarang dari Kementerian PKP, kita berdasarkan data yang sudah terkonfirmasi, itu ada 1.200 yang masuk ke bantuan yang masuk ke Kabupaten Lebak untuk penanganan rumah tidak layak huni. Di provinsi yang baru terkonfirmasi itu ada 38 rumah bantuan dari provinsi.
9: Pemkab Lebak berharap dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dapat terus ditingkatkan sehingga penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara bertahap dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pemkot Serang mematangkan skema BGS untuk pembangunan gedung parkir sebagai bagian penataan kawasan pasar lama. Lucy Asari melaporkan.
10: Pasar tradisionalnya yang kita pindahkan ke Pasar Kepandaian. Jadi jangan terlalu banyak pasar, udah Pasar Kepandaian kita pindahkan, nanti di situ dibuat gedung parkir.
11: Rencana mengubah pasar lama Kota Serang mulai masuk tahap pembahasan setelah pemerintah Kota Serang menerima permohonan investasi PT Bratawijaya Banten. Ketua Satgas Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang, Wahyu Nur Jamil, mengatakan investasi yang ditawarkan PT Bratawijaya Banten mencapai 38 miliar rupiah, yakni Pasar Lama dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Wahyu mengatakan setelah ekspos rencana investasi, Pemkot Serang akan membahas permohonan tersebut dalam rapat internal bersama Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Wahyu mengatakan pemindahan pasar menjadi bagian dari penataan kawasan Pasar Lama.
10: Ini juga sesuai dengan pola penataan ruang, karena nanti ke depan itu Pasar Lama itu akan dibuat sebagai kawasan bisnis.
11: Pembangunan gedung tersebut direncanakan menggunakan skema bangun guna sarah atau BGS. Dalam skema ini, lahan tetap menjadi milik pemerintah daerah. Sedangkan pembangunan gedung dilakukan oleh PT Bratawijaya Banten. Rencana pemindahan pasar juga menyangkut 48 pedagang yang saat ini beraktivitas di lokasi tersebut. Pemerintah Kota Serang juga melakukan komunikasi awal dengan para pedagang sebelum proses relokasi dilakukan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, dasir cabur sepak bola, Persib Bandung membuat keputusan mengejutkan dengan meminjamkan pemain mudanya Dion Wilhelmus Edi Marks ke Persita Tangerang. Dion akan memperkuat Persita hingga akhir musim 2026-2027. Keputusan tersebut diambil setelah manajemen Persib berdiskusi dengan tim pelatih dan mempertimbangkan masukan dari sang pemain. Peminjaman ini diharapkan menjadi kesempatan bagi Dion untuk mendapatkan pengalaman kompetitif sekaligus menit bermain yang lebih banyak. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya klub memberi ruang yang sesuai bagi perkembangan karir Dion. Sekian warta berita saat ini. Pemkab Pandeglang didesak bergerak cepat atasi krisis air bersih. Pematangan pembangunan gedung parkir di kawasan Pasar Lama, Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Lala Huta feat Ari Pramudito Palsu ya, baru saja kami udarakan untuk menemani sore hari Anda pendengar. Untuk Anda saat ini yang sedang dalam perjalanan pulang atau perjalanan kemanapun, tetap hati-hati di jalan pendengar. Selamat sampai tujuan ya. Yang mau berbagi kondisi lalu lintas seperti apa yang Anda lalui hari ini, bisa pendengar ke Pro 1 RRI Banten di 0811 1450 949.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa wilayah di Banten sore ini, kami sudah tersambung dengan Bapak Ibtu Raswanto dari Polresta Serang Kota. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore, Kak.
1: Selamat sore. Silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat sore, pendengar Radio Pro RRI. Baik, dilaporkan untuk situasi lalu lintas Polresta Serang Kota. Yang pertama dari alun-alun sekitar Ramayana, untuk lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada antrian. Kemudian dari simpang 4 Kebun Jahe atau trafik light Kebun Jahe, terpantau lalu lintas mengarah Pandeglang ataupun kota lancar, tidak ada kepadatan untuk di lampu merah. Yang berikutnya dari trafik light Ciceri, perempatan Ciceri, terpantau yang mengarah ke dalam kota atau mengarah ke gerbang tol Serang Timur, ramai lancar, tidak ada kepadatan. Demikian yang dapat kami laporkan.
1: Baik, mungkin ada imbauan yang ingin disampaikan. Silakan.
2: Untuk pendengar Pro RRI, himbauan kami dari Satlantas Polresta Serang Kota agar tertib berlalu lintas, jangan lupa siapkan kelengkapan dokumen kendaraan, surat-surat izin dan kelengkapan kendaraan spion, pakai helm, tertib berlalu lintas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Ibnu Raswanto untuk informasi lalu lintasnya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore.
1: Dan pendengar, kami informasikan kembali tadi untuk arus lalu lintas di alun-alun ramai lancar, untuk di Kebon Jahe juga ramai lancar, tidak ada kendala. Kemudian untuk di Ciceri juga sama, pendengar, untuk kondisi lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada kendala ya. Demikian untuk informasi lalu lintas dari daerah Ciceri, kemudian alun-alun dan Kebon Jahe yang telah disampaikan oleh Ibtu Raswanto. Semoga bermanfaat untuk Anda.

Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pemanasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
5: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
4: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
5: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

waktu sudah menunjukkan pukul 16:56 waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja bertugas pendengar pamit undur diri. Di teknik ada Dwi Jo, dan setelah ini akan ada rekan saya Trisi Sondang yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, sudah mendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi persiapan H1. Semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan pandemi 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dialog apa bergerak dari Once Michael dalam mengudara ya pendengar ya. Di Banten sore ini senang sekali Tersisa Sondang kembali hadir untuk menyapa Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi ya, dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu dari Ardian, Cinta Seribu Kali, akan mengudara pendengar di Banten sore ini untuk menemani Anda di jam 5 sore ini.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Kamputan sendiri pendengar dari Jemaah Cita telah mengudara ya. Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar mengenai BGN ya. Siap-siap BGN aktifkan 2700 dapur gizi gratis di daerah 3T ini pendengar. Yang mana BGN RI terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Dan Kepala BGN sendiri Sudaryono mengatakan bahwa sekitar 2700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat ini telah berada kondisi siap beroperasi. Dan September ini akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T yang mana ada 2700 yang sudah siap. Dan secara bertahap akan dibuka termasuk di daerah-daerah yang memang banyak membutuhkan pendengar. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

0: Berikan kami hadirkan informasi kembali untuk Anda mengenai Komisi Informasi Banten Evaluasi Keterbukaan Informasi di Cilegon, pendengar. Yang mana Komisi Informasi atau KI Provinsi Banten melaksanakan monitoring dan evaluasi sekaligus penilaian keterbukaan informasi publik pemerintah Kota Cilegon. Yang mana monitoring dan evaluasi yang dilakukan di pemerintah Kota Cilegon ini merupakan agenda rutin tahunan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Imron Mahrus mengaku dalam monitoring itu pihaknya telah memeriksa sejumlah dokumen yang menjadi bagian dari penilaian keterbukaan informasi publik nih pendengar ya. Yang mana memang hal ini juga pendengar, Imron berharap pemerintah Kota Cilegon dapat terus menjaga transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk dalam hal penggunaan anggaran daerah. Karena menurutnya keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.
1: 94,9 FM.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Mendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Terkait dengan Pemkot Serang, siapkan skema BGS untuk bangun gedung parkir pasar lama. Yang mana Pemkot Serang sedang menyiapkan skema bangun guna serah atau BGS untuk pembangunan gedung parkir di kawasan pasar lama. Dan dalam mekanisme BGS ini, lahan tetap menjadi milik pemerintah daerah sementara PT Brata bertanggung jawab penuh atas pembangunan fisik gedung, dan skema bangun guna serah ini menjadi salah satu opsi mekanisme pembiayaan yang sedang dimatangkan Pemkot Serang bersama pihak investor untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan kami informasikan juga, pendengar, bahwa saat lagi tepat pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Berita Pro 1 masih kami siarkan ya di Jalan Lingkar Selatan, yang mana kami informasikan kembali ya pendengar, bagi Anda yang mau join gitu ya. Rangkaian event RRI Fest 2026 pendengar, yaitu masih kami buka ya bagi Anda yang ingin ikut lelarian 3 nih pendengar, silahkan langsung aja kunjungi di Instagram resmi kami pendengar di ppd.rribanten ya. Anda bisa langsung scan barcode nih pendengar dan langsung daftar ya, dan gratis nih pendengar ya, karena akan ada hadiah menarik tentunya pendengar ya bagi Anda ikut-ikut serangkaian dari RRI Fest dan terutama di lelarian 3 nih pendengar ya. Dan untuk di hari Minggu pun juga nantinya tanggal 6 September 2026 kami juga akan menghadirkan cek kesehatan dan konsultasi gratis pendengar di RRI Banten ya, bersama Rumah Sakit Hermina Cilegon, dan juga ada gerakan pangan murah nih pendengar ya di RRI Banten masih di tanggal 6 September nanti pendengar, di hari Minggu ya. Dan bagi Anda yang mau ikutan, langsung aja pendengar ya, ramaikan di hari Minggu nanti pendengar, tanggal 6 September 2026.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

Pendengar masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan ya. Masih bersama saya Tersi Sondang, pendengar yang masih menemani Anda ya di Banten Sore menjelang Banten Malam ini, pendengar. Dan kami hadirkan kembali informasi ya untuk Anda terkait dengan atasi kekurangan dokter spesialis. Pemerintah buka prodi PPDS, yang mana Indonesia kekurangan 55.712 dokter spesialis. Dan dengan itu, pendengar, pemerintah membuka program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, yang mana pemenuhan dokter spesialis sempat terhambat oleh disharmoni regulasi dan ego sektoral nih, pendengar ya. Yang mana untuk hal tersebut, pendengar, program tersebut di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU tahap 1 2026 ya. Pemerintah menerbitkan surat keputusan atau SK izin operasional bagi 25 program studi PPDS yang baru. Dan hal ini, pendengar, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa pembukaan prodi baru PPDS ini merupakan tindak lanjut ya atas pidato kenegaraan Presiden Prabowo di DPR MPR pada 14 Agustus 2026. Yang mana memang dalam pidatonya Presiden menyampaikan bahwa Presiden kembali menyampaikan bahwa Indonesia kekurangan 268.073 tenaga spesialis tenaga medis ini, pendengar ya. Dan pemerintah meluncurkan 25 program studi baru skema hospital based di RSPPU, dan setelah sebelumnya mengesahkan 160 program studi baru skema university based nih, pendengar. Dan hal itu, pendengar, pemerintah berharap tidak ada lagi hambatan prosedural yang mengorbankan pelayanan kesehatan rakyat dan juga proses pembelajaran klinis bagi setiap residen peserta PPDS. Dan ia juga meminta masyarakat mengawal pelaksanaan prodi baru PPDS. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan melalui jaringan Nasional Pendengar Siaran Sentral dari RRI Pro 3. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten Malam nanti.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi ini bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
1: hadir,
3: Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan, di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
14: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
16: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
16: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
17: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
16: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
19: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia ketemu musim ini, musim depan harganya menjual berapa juta. Ya untung tentunya, bahkan pengulang kali kan, kita juga ini mengimbangkan. Tidak tahu, pemainnya mulai sendiri, tapi tentunya ada ketemu. Kalau ini di Indonesia, mungkin contoh, kalau misalnya seandainya, dia pengulang yang tampil kurang bagus, lalu berkumpulasi jadi bagus, tapi kalau anak yang tahu, tidak dapat apa-apa. Dapat image-nya bagus ya, tapi apakah secara finansial dapat kan tidak juga. Nah, kita ingin kita mencapai semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk menilainya apa ya, di dunia apa ya, itu harus terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, kok masa-masa klub punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas kan. Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otak kerja kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepadanya untuk menjadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
18: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapdul Witulolin melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar, Anda telah menyimak warna berita yang telah disiarkan melalui dari program 3 pendengar. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program Mimbar Agama Buddha dengan tema Hari Ibu dalam Perspektif Agama Buddha bersama dengan Gus Mawan.

Sukihotu, Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang berbahagia, selamat bergabung di program Dhamma Santai di Udara, siaran yang menghadirkan pencerahan dan kedamaian bagi hati kita semua. Semoga Anda semua dimanapun berada dalam keadaan sehat, penuh cinta kasih, dan ketenangan batin. Senang sekali saya dapat menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Perkenalkan, saya Gusma, penyuluh agama Buddha Provinsi Banten, menyapa Anda. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah tema yang hangat, dekat di hati, dan penuh makna, yaitu Hari Ibu dalam perspektif agama Buddha. Pendengar RRI yang saya hormati, Hari Ibu selalu menjadi momen yang istimewa bagi kita semua. Sebuah kesempatan untuk kembali mengingat perjuangan dan kasih sayang sosok yang tidak pernah berhenti mencintai ibu. Dalam ajaran Buddha, kedudukan ibu ditempatkan pada posisi yang sangat mulia. Bahkan, Sang Buddha menyebut orang tua sebagai Brahma bagi anak-anaknya, yaitu sosok yang patut

dihormati dan dijaga. Seperti sabda Sang Buddha dalam Sigalowada Sutta, Dika Nikaya 31. Orang tua hendaknya diperlakukan seperti Brahma, patut dihormati dan dilayani. Ini mengingatkan kita bahwa merawat dan menghormati ibu adalah bagian dari latihan spiritual. Pendengar yang berbahagia, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa jasa orang tua, terutama ibu, tidak dapat dibalas dengan apapun. Dalam Anguttara Nikaya disebutkan bahwa meskipun seorang anak menggendong ayah dan ibunya sepanjang hidup sambil memenuhi semua kebutuhan mereka, itu tetap belum sebanding dengan pengorbanan orang tua. Betapa besar kasih sayang seorang ibu. Beliau memelihara sejak kita bahkan belum mampu membuka mata, menuntun langkah kita yang tertatih-tatih dan masih goyah, sehingga mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik. Ibu adalah guru pertama kita, guru tentang cinta, guru tentang kesabaran, dan guru tentang kehidupan. Dalam Metta Sutta, Sang Buddha menggunakan kasih ibu sebagai perumpamaan untuk menggambarkan cinta kasih universal. Sebagaimana seorang ibu melindungi anaknya, satu-satunya dengan mempertaruhkan nyawanya, demikianlah seorang seharusnya menumbuhkan cinta kasih kepada semua makhluk. Begitu batin dan tulus cintanya seorang ibu, sehingga dijadikan standar dalam pengembangan metta, cinta kasih yang luas tanpa batas. Pendengar RRI yang saya hormati, ketika hari ibu tiba, kita tidak hanya diajak untuk memberikan hadiah ataupun ucapan. Lebih dari itu, kita diajak untuk merenungkan kembali betapa berharganya sosok ibu dalam hidup kita. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah cukup meluangkan waktu untuk ibu? Apakah kita sudah berbicara dengan lembut kepada ibu? Dan sudahkah kita membahagiakan ibu meskipun dengan cara-cara yang sederhana? Dalam Buddhisme, membalas budi orang tua merupakan kebajikan yang sangat utama. Sigalowada Sutta menyebutkan bahwa seorang anak dapat membalas budi orang tua dengan cara, yang pertama, merawat orang tua, kemudian menjaga nama baik orang tua, yang ketiga, meneruskan kebaikan keluarga, dan yang tidak kalah penting adalah

Dalam Dhammapada terdapat pengingat indah yang berbunyi, menghormati ibu dan ayah membawa seseorang menuju dunia kebahagiaan. Tentunya ajaran ini sederhana, namun syarat makna. Ketika kita memperlakukan ibu dengan hormat, ketika kita membahagiakan ibu dengan hormat, inilah sesungguhnya sedang menanam benih-benih kebahagiaan bagi diri sendiri. Pendengar RRI yang berbahagia, lalu bagaimana dengan aksi nyata di hari ibu ini? Tentunya menghormati ibu tidak selalu harus dengan hal besar. Terkadang senyum tulus yang kita berikan, panggilan telepon untuk menanyakan kabar, ataupun sekedar menemani beliau makan sudah dapat membuat hati bahagia. Hari ibu menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat hubungan, memohon maaf jika ada kesalahan, dan lebih mendekatkan hati kita kepada beliau.

Pendengar RRI yang saya kasihi, melalui peringatan Hari Ibu, marilah kita memperbarui tekad untuk selalu mencintai, menghormati, dan merawat ibu kita. Bahkan hanya pada hari peringatan ini, tetapi setiap hari sepanjang hidup kita. Ibu adalah sumber kasih, sumber kekuatan, dan sumber kehidupan. Menghargai ibu berarti menghargai kehidupan kita sendiri. Semoga semua ibu dimanapun berada selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Dan semoga kita semua dapat menjadi anak-anak yang berbakti dan penuh cinta kasih. Demikianlah para pendengar RRI yang berbahagia, renungan singkat tentang Hari Ibu dalam perspektif agama Buddha. Semoga dhamma ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu terus menumbuhkan cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian dalam setiap langkah kehidupan. Saya Gusma pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya dengan tema yang tak kalah menarik. Sokihotu, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep. Gitu dong.
3: Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam, sudah mendengar kilas berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama, beredar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon usulan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI soal pendapatan minimum atau take home pay dokter. IDI mengusulkan agar pendapatan minimal dokter sebesar 30,8 juta untuk dokter umum per bulan dan 110 juta rupiah untuk dokter spesialis. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan seri buku sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui historiografi Indonesia secara menyeluruh setelah hampir dua dekade. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
3: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Di sebuah kota kecil, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selaras Rasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri, Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu, warung tampak lebih sepi dari biasanya.
6: Sar, ini sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
7: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
6: Iya. Tapi Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita nggak sanggup.
7: Yang penting kita tetap jujur sama rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
5: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adik mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
8: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara, beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya, aku bukan anak yang berguna.
5: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Burina, narator Triksi Sondang.
8: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
7: Loh, Nak, tentu boleh. Ada apa, sayang?
8: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itupun kalau Bapak sama Ibu mau.
6: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
8: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
7: Nak, Ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita mulai aja dulu.
5: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online, membuat promo, dan dengan sabar membalas setiap komentar pelanggan di media sosial. Semua dilalui dengan rasa penuh harap.
8: Bu, Bu, cahaya dari jendela ini bagus. Oke, oke, tahan sebentar, Bu. Sip, fotonya bagus, Bu.
6: Gimana kalau nggak ada yang pesan?
7: Pak, percaya sama proses. Insya Allah dengan konsisten, warung kita semakin dikenal.
8: Iya, Pak. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan tahu. Ini aku upload ya.
5: Hingga akhirnya di suatu sore.
8: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
7: Wah, lihat-lihat. Alhamdulillah.
8: Satu porsi dulu nggak apa-apa kan, Bu? Sambil berproses.
5: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung Selaras Rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
9: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
7: Iya, Bu, semua berkat Adit.
8: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
9: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
6: Sari, Adit, lihat. Meja yang kemarin kosong kini mulai terisi kembali.
7: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rejeki.
8: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.
5: Pendengar, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan yang baik, dan kemauan untuk berubah, usaha kecil bisa tetap bertahan dan berkembang. Mari bersama membangun ekonomi inklusif dan kreatif untuk Indonesia yang lebih kuat. Demikian drama radio Selaras Rasa, karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Nasruddin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Huta Suhud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.
3: Sembilan FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

Ibu hamil menyusui atau program hamil, pendengar coba deh. Terus mau tanya, ada nggak ya pendengar yang sedang program kehamilan, hamil atau menyusui? Perlu diketahui pas tubuh pendengar lagi program kehamilan atau hamil atau menyusui, tubuh perlu asupan vitamin dan mineral yang ekstra ya. Nah, pendengar ada loh suplemen dengan harga terjangkau yang bisa memenuhi asupan vitamin dan mineral tadi. Liveron Beplex, suplemen dengan kandungan zat besi, asam folat, vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral penting lainnya yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang ekstra saat program kehamilan atau hamil atau menyusui. Yuk penuhi kebutuhan nutrisi lengkap saat program kehamilan atau hamil atau menyusui dengan makan makanan bergizi dan lengkapi dengan Liveron Beplex.

0: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk, kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: See, man, I ain't tripping off none of my homeboys. And I ain't tripping off none of her girlfriends.
2: I'm sure, Raphael.
1: Because I can't do that. We're going to be together. We're going to do this.
3: Shut up.
1: No, we can do this. Just

Just me and you, pendengar dari Tony ya, sudah mengudara di Banten malam ini. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Pontianak jadi panggung turnamen bulu tangkis berlevel Super 100 ya, yang mana kota Pontianak ini kembali menjadi tempat berlangsungnya turnamen bulu tangkis internasional ya. Dan pada 1 hingga 6 September 2026 nanti pendengar, Pontianak akan menjadi panggung turnamen Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yang mana turnamen yang masuk ke dalam rangkaian BWF World Tour Super 100 ini akan menjadi kesempatan untuk atlet mengumpulkan poin, yang mana modal penting untuk memperbaiki posisi mereka di peringkat dunia ya. Dan hal ini pendengar, untuk harga tiket ini tetap dipatok ya di Rp20.000, dan di mana setiap pembelian tiket juga mendapatkan voucher makan dan minum senilai Rp10.000. Dan masyarakat Pontianak ini kembali mendapatkan kesempatan ya menyaksikan pertandingan dengan level kompetisi yang lebih tinggi tanpa harus membayar lebih mahal. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: 1994, gelombang tsunami besar menghancurkan.
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

80 Bergar terakhir kali telah mengudara ya di Banten malam ini. Kami berikan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Perkumpulan Atlet Tuna. Patrin menyampaikan klarifikasi terkait informasi yang beredar soal adanya atlet tunarung Indonesia yang disebut harus melakukan penggalangan dana mandiri untuk mengikuti kejuaraan olahraga internasional. Hal ini pendengar yang mana klarifikasi soal adanya atlet tunarung Indonesia yang disebut harus melakukan penggalangan dana secara mandiri untuk mengikuti kejuaraan olahraga internasional ini telah menyampaikan ya, Perkumpulan Atlet Tunarung Indonesia atau Patrin menyampaikan bahwa klarifikasi terkait informasi yang beredar di masyarakat yang mana hal ini ditegaskan ya, bahwa Patrin atau IADA atau Indonesian Association of the Deaf Athlete ini adalah organisasi resmi dan satu-satunya yang diakui oleh ICSD atau International Committee of Sports for the Deaf. For the Deaf yang mana ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Dimyati Hakim, yang mana ini memiliki legitimasi untuk menaungi, membina, dan mengirimkan atlet tunarung Indonesia ke ajang resmi internasional. Dan Patrin juga menegaskan bahwa pengiriman dan keikutsertaan atlet tunarung Indonesia dalam kegiatan olahraga internasional selama ini ditempuh melalui mekanisme dan koordinasi resmi, pendengar. Yang mana Patrin dikenal di kancah internasional dengan nama IADA atau Indonesian Association of the Deaf Athletes yang merupakan satu-satunya organisasi di Indonesia yang diakui oleh International Committee of Sports for the Deaf. Dan di sisi lain, Patrin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemenpora RI atas dukungan yang selama ini telah diberikan. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Sesaat lagi, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan di 2 jam ke depan nanti, kami menghadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar, dan bagi Anda yang ingin bergabung untuk bernostalgia bersama-sama ya pendengar ya, Anda dapat request lagu-lagu mulai di tahun dari tahun 90-an hingga 2000-an pendengar di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar. Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Aktas mengatakan saat ini pemerintah tengah menggencarkan pemanfaatan inovasi hasil riset dalam negeri. Hal itu disampaikan Supratman dalam sesi dialog pada acara Pasti Ada Solusi Special Edition di Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti persoalan sumber daya manusia atau SDM sebagai salah satu permasalahan penyusunan RUU tentang kawasan industri. Anggota Komisi 7 DPR Putra Nababan menyebut persoalan SDM menjadi permasalahan pokok yang dipetakan panitia kerja atau PANJA. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo jaga bumi kita bersama.

Pendengar masih di Repro 1 Banten ya. Yang mana ini sudah ada request nih dari Bapak Niko ya. Seperti biasa Bapak Niko hadir pendengar untuk request ya di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu nih pendengar. Dan akan kami bacakan ini dari Bapak Rindu. Bapak Rindu, Bapak Niko maksud kami ya pendengar ya. Ini katanya mau request lagunya Krisye, Hip Hip Hura Hura untuk penyiarnya malam ini, saya selalu keluarga monitor Repro 1 Banten juga. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Niko sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi hari Senin ya, 31 Agustus 2026. Wah, ini udah di akhir bulan Agustus pendengar, dan besok nih tinggal beberapa jam lagi kita sudah memasuki bulan September ya, yang mana ini udah semakin mendekati akhir tahun nih pendengar ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin request ya di dalam program Ruang Rindu, pendengar masih kami buka ya di dalam 2 jam ke depan. Di nomor WhatsApp kami tentu saja di 0811 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: masa haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, masih disiarkan ya dari Jalan Lingkar Selatan, masih di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, pendengar, yang mana masih kami buka ya sesi di mana Anda dapat bergabung bersama kami. Untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami di 08111450949. Anda dapat request-request lagu mulai dari tahun 90-an hingga 2000-an, pendengar, ataupun hanya sekedar ingin kirim salam ya, pendengar ya, masih kami buka, pendengar. Dan kami ada kembali informasi untuk Anda terkait dengan mengenal genre novel, metropop, dan daya tariknya. Metropop adalah genre novel yang fokus pada kehidupan masyarakat perkotaan modern dengan tema persahabatan, percintaan, keluarga, dan pencarian jati diri. Genre ini menghadirkan cerita yang relatable dan dekat dengan kehidupan pembaca, terutama perempuan muda di perkotaan yang menghadapi tantangan romantis dan profesional. Untuk karakter sendiri, pendengar, karakter dalam metropop seringkali mengalami konflik dengan hubungan romantis, tekanan pekerjaan, dan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari yang dialami masyarakat urban, nih, pendengar. Untuk popularitas metropop ini turut didukung penerbitan novel karya penulis Indonesia yang memiliki banyak pembaca, dan beberapa karya bahkan diadaptasi menjadi film, nih, pendengar. Dan metropop sendiri ini akhirnya menjadi salah satu genre populer yang menawarkan hiburan sekaligus gambaran kehidupan perkotaan, yang mana kedekatan ceritanya ini dengan kehidupan sehari-hari membuat metropop tetap memiliki tempat tersendiri di kalangan pembaca Indonesia. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sebagaimana dari Indra Lesmana, pendengar telah kami udarakan ya, masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan masih kami tunggu pendengar kehadiran Anda hingga 1 jam ke depan yang mendatang juga ya pendengar ya, di 08111450949. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda mengenai Perpusnas. Pendengar, ini perpustakaan kini tak lagi sekedar tempat menyimpan buku, yang mana Ketua Perpusnas Prof. Endang Aminuddin Aziz menyatakan bahwa fungsi perpustakaan ini terus berkembang ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dan hal itu pendengar, yang mana perpustakaan modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang belajar dan juga pusat kegiatan masyarakat. Dan transformasi perpustakaan inilah dilakukan melalui penerapan konsep perpustakaan berbasis inklusi, yang mana inklusi sosial untuk melayani seluruh lapisan masyarakat pendengar. Dan itulah pendengar informasi yang telah kami berikan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Dari Dewa 19 Pendengar, jalan kita masih panjang telah kami udarakan ya. Dan sudah yang bergabung, peringat bersama kami dari Randy, katanya mau request lagu Let Me Be The One dong kak. Dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar RI Pro 1 Banten. Baik, akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi anda pendengar yang masih ingin bergabung ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
2: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

lagu dari Agnes Monica featuring Titi DJ. Pendengar, Hanya Cinta Yang Bisa telah kami udarakan, dan kami hadirkan informasi kembali untuk Anda pendengar masih terkait dengan buku ya, yang mana Perpusnas ingatkan risiko digitalisasi buku di era AI ini pendengar, yang mana akses terhadap informasi maupun juga sumber pengetahuan itu adalah hak publik. Dan pemusnahan buku setelah pemindaian massal ini berpotensi menimbulkan persoalan akses, hak cipta, keaslian, serta keberlanjutan informasi masyarakat. Dan memang harus memastikan pendengar sumber pengetahuan tersedia sekaligus menjaga identifikasi sumber asli dari waktu ke waktu. Dan oleh karena itu, keberadaan naskah fisik ini yang asli harus dipertahankan sebagai rujukan utama. Dan dengan penguatan literasi digital diperlukan untuk menghadapi potensi monopoli data, penipuan, hoax, dan perundungan daring. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah bergabung kembali pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ini dari Ani ya, katanya mau request lagunya Terlalu Indah dari Coklat dong teh. Dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar RRI Pro 1 Banten. Terima kasih. Lalu pendengar sudah bergabung lagi, ini dari Teh Sarah nih, katanya mau request lagunya I Want to Spend My Life I Want to Spend My Lifetime Loving You, katanya dari Tina Arena. Terima kasih Teh, terima kasih, kembali akan kami dengarkan sesaat lagi.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Diketahui pendengar oleh Andre Hanusa telah mengudara. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Liang teh ini adalah salah satu minuman ya yang memang mungkin beberapa bagi Anda ya yang belum terlalu familiar ya dengan liang teh. Tapi banyak banget yang nyebut liang teh ini adalah teh yang memang dibuatnya dengan merebus berbagai tanaman herbal dan air gitu ya pendengar ya. Tapi kata teh sendiri ini sebenarnya kurang tepat gitu pendengar. Karena liang teh adalah minuman herbal yang berasal dari liang cha di wilayah China Selatan. Dan bukan minuman teh yang dibuat dari daun teh biasa nih pendengar ya. Meskipun namanya mengandung kata teh, liang teh ini sebenarnya dibuat dengan merebus berbagai tanaman-tanaman herbal dalam air nih pendengar. Dan liang teh ini telah lama dikenal ya dan sering diminum masyarakat sebagai minuman kesehatan ketika tubuh terasa kurang nyaman ataupun tidak sehat nih pendengar ya. Dan bagi Anda pendengar yang baru tahu gitu ya, ternyata minuman ini bukan dari daun teh biasa gitu ya. Karena ini beda gitu pendengar, dari teh biasa yang menggunakan tanaman Camellia sinensis ya, liang teh ini dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman. Karena itu rasa dan warna liang teh ini dapat berbeda tergantung dari bahan yang digunakan nih pendengar ya. Karena nggak ada satu resep yang berlaku untuk semua liang teh pendengar. Di setiap daerah atau penjual ini dapat menggunakan campuran tanaman yang berbeda sesuai tradisi dan juga resep yang mereka miliki. Nah, seperti itulah pendengar, informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, yang telah kami kutip dari portal beritarri.co.id.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Dari Krisya pendengar Kala Cinta Menggoda telah kami udarakan ya. Dan kembali kami berikan informasi untuk Anda pendengar, yang mana ini mengenai 7 manfaat kapulaga untuk wanita yang jarang diketahui pendengar. Untuk hal tersebut pendengar, kapulaga memang ternyata sering dijuluki ya sebagai ratu rempah ya, yang merupakan salah satu rempah tertua dan berpaling bernilai gitu pendengar di dunia ya. Karena rempah beraroma khas ini enggak hanya menjadi primadona dalam dunia kuliner, tapi juga berabad-abad lamanya digunakan dalam pengobatan tradisional di Tiongkok pendengar ya. Dan hal ini pendengar ada beberapa manfaat ya yang dapat Anda rasakan ya, yang mana ini bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan ya, karena kapulaga ini dikenal dapat membantu meredakan gangguan pencernaan ringan ya, seperti perut kembung, terus mual dan rasa gak nyaman gitu setelah makan ya. Karena kandungan dari minyak atsirinya ini juga dapat membantu merangsang produksi enzim pencernaan sehingga proses pencernaan menjadi lebih lancar. Lalu ternyata ini kayak antioksidan untuk melindungi sel tubuh pendengar, si kapulaga ya. Karena senyawa ini berperan gitu ya dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif yang berkaitan dengan penuaan dini dan berbagai penyakit kronis nih pendengar. Lalu ini ternyata manfaatnya bisa mendukung kesehatan jantung, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa kapulaga berpotensi membantu menjaga tekanan darah dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Jika dikombinasikan dengan pola hidup sehat, manfaat ini dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular pendengar. Lalu bisa membantu menjaga kesehatan kulit, karena ada sifat antioksidan sendiri yang pendengar ya, dan juga anti radang pada kapulaga dapat membantu menjaga kesehatan kulit dari dalam. Dan konsumsi kapulaga sebagai bagian dari pola makan bergizi dapat mendukung kulit tampak lebih sehat meski bukan pengganti perawatan kulit yang tepat. Dan untuk manfaat lainnya pendengar akan kita bahas ya setelah beberapa lagu yang akan kami udarakan sesaat lagi.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mereka melanjutkan berita yang sebelumnya ya, ada beberapa manfaat dari kapulaga, yaitu bisa selain membantu menjaga kesehatan kulit, ternyata bisa berpotensi mengurangi peradangan ya pendengar ya. Karena kapulaga mengandung senyawa yang memiliki efek anti radang, yang mana manfaat ini dapat membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh yang berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan ya, apabila dikonsumsi secara rutin dan dalam jumlah yang wajar. Lalu bisa juga membantu menjaga kesehatan mulut pendengar ya, yang mana bisa sebagai penyegar nafas alami dan juga bisa membantu meningkatkan relaksasi, karena aroma khas kapulaga ini bisa memberikan efek menenangkan bagi sebagian orang nih pendengar ya. Dan itulah pendengar 7 manfaat kapulaga untuk wanita yang jarang Anda ketahui ya pendengar ya. Informasi tersebut telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan tidak terasa pendengar, kita sudah di ujung perjumpaan kita ya, yang mana saatnya saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Hakim, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan selamat malam pendengar, sampai jumpa esok pagi.

Pada malam-malam tertentu dan sepi, aku merenungi cerita lama yang penuh derita. Rintihan dan air mata mengalir deras tanpa menyeka. Aku membiarkannya untuk merasa lega. Seluruh cerita yang terbangun bahagia runtuh seketika tanpa melihat siapa yang telah berusaha. Tragis, ternyata bahagia tidak kekal selamanya. Dari banyaknya luka, aku rela. Dan pada akhirnya, aku percaya bahwa cerita bahagia tidak akan selesai di sini saja. Besok atau lusa, jika waktunya tepat, aku, kamu, dan kita semua akan sampai pada tempat paling bahagia. Tunggu saja. Terkadang cara main Tuhan di luar dari rencana manusia.

Dengan tergaranya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten. Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 kami bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten, mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 1 bulan September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya. Yeah. Hey.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sambil ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi. Dia suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, "Iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad." Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non-Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non-Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan. Menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjerumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari bidak pada binatang. Begitu luar biasa. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatu ahli al-jannah, dan ucapan assalamu alaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain, ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri, dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita, saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Keberbedaan ciptaan-ciptaannya, tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: سورة الحجرات ayat 13. Surah 49 ayat 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di surah Al-Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami surah Al-Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang. Dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pemanasan haji ini belum ada keresek.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasapeon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Dan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang, informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu nggak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
2: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang. Respon orang tua siswa terhadap rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita pagi hari ini dari Kabupaten Serang. Musim kemarau menyebabkan sejumlah wilayah Kabupaten Serang mengalami kekurangan air bersih, sehingga bantuan air terus disalurkan kepada masyarakat terdampak. Fitria Aulia melaporkan.
1: Bantuan air bersih terus disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di Kabupaten Serang. DPC Partai Gerindra Kabupaten Serang bersama Tidar Banten menyalurkan 80.000 liter air bersih pada Minggu 30 Agustus 2026. Bantuan tersebut didistribusikan ke 7 titik di Kecamatan Pontang dan Tirtayasa, di antaranya Desa Kubang Puji, Domas, Wanayasa, Pontang, Lontar, Alang-Alang, dan Tengkurak. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibin mengatakan, penyaluran akan dilakukan selama masih ada masyarakat yang membutuhkan. Setiap hari disiapkan satu mobil tangki untuk mendistribusikan air ke wilayah terdampak.
2: Doanya saja, insya Allah semuanya bisa berjalan dan apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terpenuhi semua. Semuanya sudah kita kerjakan bertahap.
1: Sementara itu, Ketua Tidar Provinsi Banten, Hijaz Putra Junaidi Mahesa mengatakan, bantuan air bersih telah dilakukan sejak 17 Agustus 2026.
3: Kebutuhan masyarakat jelas gitu banyak karena mereka juga mengalami kekeringan yang sangat merugikan bagi mereka, ada yang gagal panen segala macam. Justru itu kami selaku saya partai Tidar Banten, kita selalu merjalankan dengan sesuai pemerintah pimpinan kami, yaitu kami tidak perlu peduli dengan masyarakat yang ada di Banten.
1: Menurutnya, permintaan masyarakat masih cukup tinggi karena kekeringan turut mengganggu kebutuhan sehari-hari dan aktivitas pertanian. Dari Serang, Fikri Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Tangerang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Tangerang menyebutkan terdapat sekitar 16% ruas jalan yang saat ini berada dalam kondisi rusak berat dan sedang, sehingga masuk dalam prioritas penanganan saat ini. Kepala DPUPR Kota Tangerang, Taufik Syalzaini, mengatakan temuan jalan rusak tersebut berdasarkan sistem penilaian menggunakan Provincial Kabupaten Road Management System atau PKRMS, algoritma yang dikembangkan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Saat ini lanjutnya, sejumlah ruas jalan yang alami kerusakan telah memasuki tahap pengerjaan, antara lain Jalan M. Toha, Iskandar Muda, Sinta Nala, Marsikal Surya Dharma, serta Jalan Garuda Benda yang menjadi salah satu ruas terbaru yang mulai dikerjakan. Ratusan siswa Sekolah Rakyat Lebak mengikuti pramasa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
4: Ratusan siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Lebak bersama para orang tua dan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lebak Senin pagi mengunjungi gedung Sekolah Rakyat Permanen di Kecamatan Panggarangan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pramasa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para siswa baru di Sekolah Rakyat Kabupaten Lebak. Selain siswa baru, kegiatan itu juga menjadi momentum bagi siswa Sekolah Rakyat Angkatan Pertama untuk mengenal gedung sekolah permanen yang nantinya akan menjadi tempat mereka belajar. Selama ini para siswa Sekolah Rakyat Angkatan Pertama masih menempati gedung Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Banten dan Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Lebak. Dalam kunjungan tersebut, siswa dan orang tua diajak melihat secara langsung kondisi bangunan serta lingkungan sekolah yang tengah dalam tahap penyelesaian. Peninjauan dilakukan agar para siswa dan orang tua memiliki gambaran mengenai lokasi sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke gedung permanen. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Iwan Hairil Anwar, mengatakan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Kecamatan Panggarangan saat ini sudah hampir rampung.
5: Untuk hanya untuk memperkenalkan anak-anak aja bahwa gedung SR itu ada di Panggarangan. Dan tepatnya di situ gitu maksudnya. Jadi kayak sejenis sosialisasi aja untuk hari ini mah. Jadi anak setelah misalkan sedang mengikuti beres MPLS dipulangkan kembali lihat gedungnya biar meyakinkan mereka bahwa sekolahnya itu ada gitu. Jangan sampai mereka mundur atau apa.
4: Menurut Iwan, meski progres pembangunan telah mencapai 97%, proses penempatan siswa dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih menunggu bangunan benar-benar selesai. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas sekolah dapat digunakan secara optimal dan tidak mengganggu aktivitas belajar para siswa. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Masih berkaitan dengan MPLS di sekolah rakyat. Masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat terintegrasi 1 Pandeglang resmi dimulai pada Senin 31 Agustus 2026. Pihak sekolah berpesan agar para siswa menjaga kebersamaan, menghindari perundungan, serta mengikuti seluruh materi adaptasi dan kesemaptaan dengan penuh semangat. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Integrasi atau SRT 1 Pandeglang resmi dimulai pada Senin 31 Agustus 2026. Ratusan peserta didik baru mengikuti rangkaian kegiatan orientasi pengenalan fasilitas asrama dan lingkungan belajar sejak pagi hari. Kepala Sekolah SRT 1 Pandeglang, Siwi Astuti menyatakan, materi inti orientasi berfokus pada pengenalan lingkungan, pembentukan jati diri, literasi, serta kesemaptaan bersama TNI. Program pembinaan tersebut dirancang pihak sekolah secara komprehensif guna mendampingi masa adaptasi para siswa baru di lingkungan asrama. Proses adaptasi peserta didik baru di lingkungan asrama, dikatakan Siwi, berjalan lancar meskipun sebagian siswa tingkat dasar masih memerlukan bimbingan intensif. Para wali asuh dan pengajar disebutnya saling bekerja sama, memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang rindu rumah. Selain pembentukan karakter, pihak sekolah juga memberlakukan materi khusus, pencegahan perundungan, serta penyimpangan. Edukasi nilai kebersamaan, toleransi, dan penanaman nilai moral dinilainya akan diperkuat untuk menjaga keharmonisan antar peserta didik yang berasal dari berbagai daerah.
7: Untuk MPLS tahun pelajaran 2026-2027 ini di sekolah rakyat ini ada materi MPLS inti itu mengenal lingkungan sekolah, kemudian nanti yang minggu kedua itu ada kesemaptaan bersama TNI itu selama 3 hari. Nah itu kita bekerja sama dengan Koramil, bapak-bapak nanti akan membimbing anak-anak kami dalam hal kesemaptaan.
6: Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, turut hadir menyemangati ratusan peserta didik baru sekaligus menekankan pentingnya menjaga persaudaraan tanpa perundungan. Seluruh pelajar diimbau menanamkan nilai ikhlas untuk belajar demi meraih cita-cita sebagai pemimpin masa depan.
8: Hari ini akan mulai dididik sumber daya manusia yang unggul, yang kuat, yang tangguh, yang beramatul karim.
6: Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh para peserta didik baru yang menikmati seluruh rangkaian kegiatan orientasi bersama teman-teman dari berbagai daerah. Salah seorang peserta didik baru SRT 1 Pandeglang, Aida, mengaku sangat senang bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hari pertama bersama teman-teman baru. Ia mengaku mendapatkan kesan baru dan seru dengan tinggal di asrama. Yang awalnya berangkat dari Pandeglang, kini ia memiliki teman jauh dari Tangerang.
9: Tadi,
6: suasana kebersamaan di lingkungan sekolah berasrama dirasakannya membuat dirinya merasa nyaman dan bersemangat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Masih di Kabupaten Pandeglang, adanya ledakan bom ikan di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang menjadi catatan kelam bagi sektor perikanan daerah akibat penggunaan alat tangkap ilegal. Dinas Perikanan Pandeglang mengingatkan nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak dan kimia karena dapat merusak ekosistem serta membahayakan keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sarah Fatmawati.
10: Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang mengingatkan nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap ilegal, terutama bahan peledak maupun bahan kimia. Selain merusak ekosistem laut, penggunaan alat tersebut juga berisiko mengancam keselamatan jiwa nelayan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Uun Junandar, mengatakan, penggunaan bahan peledak atau bahan berbahaya dalam aktivitas penangkapan ikan laut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap lingkungan, tetapi juga dapat masuk ke ranah pidana.
9: Dan untuk selanjutnya apalagi ini menggunakan bahan peledak yang bisa membahayakan unsurnya ini sudah unsur pidana. Artinya ini bahayanya nanti di aparat penegak hukum. Jadi kami himbau dan ingatkan kepada melayani jangan lagi coba-coba.
10: Menurut UUN, insiden ledakan yang terjadi pada 26 Agustus 2026 menjadi peringatan serius bagi masyarakat. Ia menyebut kejadian tersebut menyebabkan korban jiwa dan harus menjadi pembelajaran agar nelayan tidak menggunakan alat penangkapan yang membahayakan keselamatan. Selain itu, UUN juga menjelaskan beberapa jenis alat tangkap telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023. Di antaranya jenis jaring tertentu, alat tangkap berbentuk kantong yang dapat merusak terumbu karang, serta penggunaan bahan peledak, bahan kimia, atau racun. Dan terhadap pelaku penggunaan alat tangkap ilegal, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin kapal atau rekomendasi tidak diberikannya izin berlayar.
9: Kita akan rekomendasikan bahwa perahu atau kapal yang bersangkutan itu akan dicabut, kemudian izin berlayarnya juga kita rekomendasikan untuk tidak diberikan atau juga kalau ini dicabut.
10: UUN menegaskan pengawasan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait. Ia juga mengajak nelayan Kabupaten Pandeglang meninggalkan alat tangkap yang dilarang dan beralih pada metode penangkapan yang sesuai dengan ketentuan serta ramah lingkungan dengan semangat nelayan hebat, laut sehat, ekonomi kuat. Dari Pandeglang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon menerima bantuan pembangunan 200 rumah layak huni dari Kementerian Dalam Negeri sebagai apresiasi atas keberhasilan mengimplementasikan program 3 juta rumah. Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan penghargaan Kepala Daerah Berprestasi Tingkat Regional Jawa-Bali tersebut diterima secara langsung dalam ajang penganugerahan di Bali. Pemkot Cilegon menargetkan pembangunan 500 rumah layak huni pada tahun ini melalui skema pembiayaan kolaboratif dari APBD, APBN, Basnas hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan. Bantuan pembangunan 200 rumah layak huni dari Kemendagri dengan estimasi 4 miliar rupiah atau setara 20 juta per unit tersebut direncanakan untuk dieksekusi pada 2027. Badan Gizi Nasional atau BGN menunda pembukaan atau aktivasi SPPG baru untuk program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah kini fokus membenahi sekitar 27.000 SPPG yang sudah beroperasi. Menurutnya pembenahan ini mencakup tata kelola, sanitasi, keuangan hingga manajemen operasional dapur MBG. Ia menilai penambahan dapur baru belum perlu dilakukan sebelum persoalan pada unit yang telah berjalan dapat diselesaikan.
11: Jadi ini kami berusaha, ini penting ya, tolong di request dan disampaikan. Jadi gini, izinkan kami membereskan tata kelola yang sudah jalan 27.000 ini, kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, berbeda-beda. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan dari luar ini menjadi prioritas. Kemudian nanti pelan-pelan, dan termasuk jangan hanya 3T, bahkan di banyak daerah itu ada sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan MBG. Yang dia sudah ada yang kirim surat ke saya, kepala sekolahnya, ada siswanya, orang tuanya kirim surat ke saya, kirim email ke saya, WA ke saya, telepon saya. Nah ini semua kita terima, kemudian kita aktivasi juga di daerah-daerah yang memang membutuhkan. Tadi 3T itu prioritas dan juga banyak yang tidak 3T tapi juga membutuhkan, itu juga kami akan buka. Buka yang mana dulu? Dari yang sudah ngantri, ini kan banyak yang demo di tempat saya. Dari yang sudah ngantri ini kami sisir. Kami sampaikan barangkali kepada Anda mitra yang baru hanya dapat titik, jangan dilanjutkan pembangunan. Kami akan pastikan yang diaktivasi adalah yang sudah sudah selesai, sudah beres semua. Mungkin nanti ada syarat-syarat, ada penandatangan PKS sedangkan itu nanti akan mengikuti prosedur selanjutnya.
0: Rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang ke kawasan Ciracas mendapat tanggapan berbeda dari orang tua siswa, terutama soal akses dan kondisi lalu lintas. Lucy Astari melaporkan.
12: Rencana relokasi SMP Negeri 4 Kota Serang dari Jalan Jodi ke kawasan Ciracas muncul seiring wacana pembangunan gedung parkir di lokasi sekolah saat ini. Rencana tersebut mendapat tanggapan berbeda dari orang tua siswa. Fatoni, orang tua siswa kelas 7 yang tinggal di kawasan Pasar Lama, mengaku kurang setuju. Ia menilai lokasi sekolah saat ini strategis dan mudah dijangkau siswa. Kondisi lalu lintas di kawasan Ciracas yang menurutnya cukup padat. Ia khawatir aktivitas sekolah nantinya menambah kepadatan kendaraan pada jam masuk dan pulang sekolah. Selain itu, pertimbangan sejarah SMP Negeri 4 Kota Serang yang telah lama berdiri di lokasi tersebut.
13: Istilahnya kurang setuju juga ya, kalau saya udah, misalnya bangunnya udah bagus istilahnya. Udah ini, tempat strategis, ya anak sekolah udah istilahnya ya gak terlalu jauh lah gitu. Tempat lain aja lah gitu. Jangan tempat sekolah yang udah ini udah berjalan udah bagus ya, ya dipindahkan kayaknya kurang setuju kalau saya.
12: Sementara itu Wahyu, orang tua siswa kelas 7 yang tinggal di kawasan Ciracas, tidak mempersoalkan relokasi jika sudah menjadi keputusan pemerintah. Ia berharap lokasi baru memiliki lahan dan lebih luas sehingga sarana dan prasarana sekolah dapat lebih lengkap.
14: Kalau itu sudah menjadi keputusan pemerintah, tentunya kan itu sudah dipikirkan, sudah di apa untuk yang terbaik lah gitu, karena mungkin karena di sini kan menurut saya juga lokasinya kurang begitu luas ya gitu. Mungkin kalau di lokasi baru mungkin mudah-mudahan lebih luas, sarana prasarannya bisa lebih lengkap.
12: Kepala SMP Negeri 4 Kota Serang Muhammad Mukti Mulyana mengatakan pihak sekolah akan mengikuti kebijakan pemerintah dan tetap menjalankan tugas pendidikan.
15: Kami merupakan abdi negara ya. Abdi negara itu adalah satu PNS atau ASN sudah disumpah dari awal bahwa kerja di mana aja itu harus nurut, harus dikerjakan sesuai dengan tugasnya atau SK-nya.
12: Mukti menjelaskan bangunan SMP Negeri 4 Kota Serang berdasarkan sejarah yang diketahui pihak sekolah telah berdiri sejak 1922 dan mengalami sejumlah fungsi sebelum menjadi SMP 4 Serang pada 1978. Di tengah rencana relokasi, pihak sekolah meminta siswa tetap fokus belajar dan tidak menyampaikan informasi mengenai relokasi yang belum diketahui sumber dan kepastiannya. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Kita akhiri berita pagi hari ini dari berita olahraga. Dari cabur sepak bola, Persib Bandung membuat keputusan mengejutkan dengan meminjamkan pemain mudanya Dion Wilhelmus Edi Max ke Persita Tangerang. Dion akan memperkuat Persita hingga akhir musim 2026-2027. Keputusan tersebut diambil setelah manajemen Persib berdiskusi dengan tim pelatih dan mempertimbangkan masukan dari sang pemain. Peminjaman ini diharapkan menjadi kesempatan bagi Dion untuk mendapatkan pengalaman kompetitif sekaligus menit bermain yang lebih banyak. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya klub memberikan ruang yang sesuai bagi perkembangan karir Dion. Sekian warta berita saat ini. Pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang. Respon orang tua siswa terhadap rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi saya Kartika Rahmi menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang berada di lokasi Serang, kami informasikan terkait kondisi lalu lintas terkini yang kami peroleh dari CCTV serangkota.go.id ya pendengar. Ini pertama lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman Sumur Pecung ya. Terpantau aktivitas ini ramai dan lancar ya, dengan kondisi arus lalu lintas yang mudah untuk lalu lalang begitu pendengar. Dan kemudian kita berpindah selanjutnya ke Jalan Kitapaci Muncang, Kecamatan Serang, Kota Serang ya. Di pukul 6.32 ini terpantau jalan masih lenggang pendengar ya, dan didominasi pengguna kendaraan roda 2. Kemudian selanjutnya kita berpindah ke Taman Sari Kota Serang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya. Di sini terpantau sepi pendengar karena ini di taman ya. Mungkin dari Anda ada yang sebelum bekerja ingin mampir terlebih dahulu untuk berolahraga di Taman Sari Kota Serang. Kemudian kita beralih juga ke Simpang 4 Pocis Royal Baru ya. Di sini juga terpantau ramai lancar, dan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja ataupun berbelanja ke pasar gitu ya pendengar, ataupun mengantar anak ke sekolah, tetap berhati-hati, lengkapi dokumen-dokumen yang penting serta gunakan pengaman yang tentunya aman dan ber-SNI. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi. Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
5: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
6: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
5: Loh, kok bisa?
6: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
5: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
6: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
7: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya. Di hari pertama bulan September, dan kami pun sudah terhubung dengan salah satu perwakilan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan dengan Kak Ayu. Selamat pagi Kak Ayu.
2: Ya, selamat pagi.
1: Baik, silakan dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada hari ini tanggal 1 September 2026. Untuk pagi hari diprediksi cerah berawan, sementara untuk siang hari potensi hujan ringan berada di wilayah Cinangkat, pada Rinjang, Ciomas, Labuan, Ciput, Mandalawangi, Cimanuk, Kaduhejo, Cipanas, Sobang, Cijaku, Cibubur dan sekitarnya. Dan untuk malam hari potensi hujan ringan berada di wilayah Tarita, Labuan, Ciput, Menes, Cisaka, Saketi, Banjarsari, Gunung Kencana, Bojongmanik, Cijaku dan

0: Sampaikan bahwa informasi cuaca wilayah Provinsi Banten per hari ini didominasi cerah berawan dan berawan serta potensi hujan ringan di beberapa wilayah ya pendengar. Dan selain itu terdapat peringatan dini untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter dengan kriteria tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Jadi untuk Anda yang ingin bepergian hari ini, tetap pantau akun cuaca resmi dari BMKG di bmkg.go.id.
1: Perakiraan cuaca hari ini.

Pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.